0: triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
2: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy. Namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
4: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
6: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000, bisa saja 18.200. artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang.
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar Rp20,2 triliun, turun dari Rp26,3 triliun pada tahun 2025 dan Rp28,4 triliun pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Hadji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan, karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 berakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemenduk Bangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau Rp3,38 triliun dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
4: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
3: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
5: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
3: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah.

0: agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
2: Kalau anggarannya terus berkurang sih khawatirnya ya mbak ya, capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
3: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran, karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
1: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.
5: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
5: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
6: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSUD Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Faslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
5: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

bisa bantu.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

பாருங்க. Pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, beberapa informasi akan kami bagikan untuk Anda. Setelah tadi informasi yang cukup panjang juga sudah hadir ke ruang dengar Anda dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Saudara, hujan ringan berpotensi sirami Tangerang pekan ini. Dari Jakarta ya. Dari Tangerang dikabarkan mengenai kemarau panjang bakal berakhir karena potensi hujan. Potensi hujan ringan bakal terjadi di awal di wilayah Tangerang pada pekan ini. Hal tersebut dilayangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tangerang Banten pada Senin 28 September 2026. Kepala BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, mengatakan berdasarkan data dari BMKG, potensi hujan ringan terjadi pada Selasa dan Kamis pekan ini. Pada dua hari itu, suhu udara pada angka 25 sampai dengan 33 derajat Celcius dan kelembapan sampai dengan 54 sampai dengan 93%. Sedangkan Rabu, Jumat, Sabtu dan Minggu cuaca berawan dengan suhu udara 25 sampai 31 derajat Celcius serta kelembapan udara 56 sampai dengan 95%. Ya, dari Tangerang kita informasi cuaca se-Indonesia untuk 29 September. Pendengar, prakirawan BMKG Medayu Bestari mengatakan seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG, dari Pulau Sumatera, Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan, Jambi udara kabur. Dari Pulau Jawa intensitas ringan, Jakarta, Semarang dan Surabaya cerah berawan, Yogyakarta berawan, Bali dan Nusa Tenggara Denpasar dan Kupang berawan, Mataram berawan tebal. Selanjutnya Kalimantan, Pontianak dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya udara kabur. Kemudian Pulau Sulawesi, Mamuju dan Gorontalo berawan, Makassar dan Kendari berawan tebal, Palu hujan dengan intensitas ringan, Manado cerah berawan. Kemudian Maluku dan Papua, Ternate dan Ambon berawan tebal, Manokwari, Nabire dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Sorong udara kabur, Jayapura, Merauke berawan. Informasi cuaca ini tentu saja akan melengkapi informasi cuaca di berbagai daerah yang ada di Indonesia ya. Ya, saudara, selain informasi terkait dengan cuaca di berbagai daerah bahkan di luar wilayah Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, kami juga update informasi dari Kaimana terkait dengan Pemkab Kaimana minta Flobamora jadi perekat persaudaraan. Pemerintah Kabupaten Kaimana meminta pengurus Flobamora periode 2026-2031 berperan aktif sebagai perekat persaudaraan sekaligus mitra pemerintah dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati Kaimana Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Blansius Kilmas saat mewakili Bupati Kaimana pada pengukuhan pengurus Flobamora Kabupaten Kaimana periode 2025-2031 di Gedung Pertemuan Kroi pada Jumat 25 September 2026. Informasi lain akan kami hadirkan kembali setelah kita jeda kebersamaan ini dengan hiburan berikut.

0: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

pendengar dimanapun berada, setelah beberapa nomor lagu hadir ke ruang dengar Anda, kami mohon perhatian Anda untuk sebuah pemberitahuan.

Pengadilan Negeri Kaimana ditujukan kepada Agusta Indakrai. Agusta Indakrai sebelumnya bertempat tinggal di Jalan Kebun Kelapa, Kelurahan Kaimana, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat sebagai tergugat. Isi pemberitahuan putusan mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan jual beli tanah yang telah terjadi antara almarhum saudara Melkias Cornelis Sikora, Melkias Cornelis Sikora sebagai pembeli dan tergugat sebagai penjual yang dibuktikan dengan kuitansi tanggal 5 November 2005. Sebagai bukti, pembayaran sebidang tanah seluas 1435 mm persegi yang terletak di Kelurahan Kroi, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana dengan sertifikat hak milik nomor 756-726 tanggal 13 Agustus 2003 atas nama Agusta Indakrai adalah sah dan berkekuatan hukum. 3. Menyatakan perbuatan tergugat yang tidak melakukan proses balik nama sertifikat hak

Ka. Atas nama Agusta Indakrai yang terletak di Kelurahan Kroi, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana seluas 1435 mm persegi, adalah perbuatan melawan hukum. 4. Menyatakan sebidang tanah seluas 1435 mm persegi yang terletak di Kelurahan Kroi, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana dengan sertifikat hak milik nomor 725 tanggal 13 Agustus 2003 atas nama Agusta Indakrai dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan John Furima, sebelah selatan berbatasan dengan Chandra Ginting. Sebelah timur berbatasan dengan Syamsuddin, sebelah barat berbatasan dengan Ronaldo David Angga Wijaya, adalah sah milik ahli waris dari almarhum saudara Melkias Cornelis Sikora. 5. Menyatakan menurut hukum penggugat diberikan izin untuk membalik nama sebidang tanah seluas 1435 mm persegi yang terletak di Kelurahan Kroi, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana dengan sertifikat hak milik nomor 726 tanggal 13 Agustus 2003 atas nama Agusta Indakrai tergugat menjadi atas nama Cornelia Olivia Sikora, penggugat. Di kantor Kementerian Agama dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaimana, turut tergugat. 6. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.224.000. 7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya terdaftar dalam register perkara perdata gugatan nomor 12/PDT.G/2026/PN/Kaimana. Demikian berita ini disampaikan atau pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui. Atas perhatian disampaikan terima kasih.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Risa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le.

0: Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Jualan kakak lancar tuh?
1: Alhamdulillah lumayan. Lagi mencoba memperluas pasar lewat media sosial. Katanya sih bisa sangat efektif.
0: Betul sekali. Media sosial bisa membantu kakak terhubung dengan banyak pelanggan. Media sosial apa kak rencananya?
1: Instagram dan Facebook, mungkin juga akan ke TikTok.
0: Pilihan bagus. Instagram dan TikTok sangat populer untuk visual. Sedangkan Facebook bagus untuk komunitas dan informasi produk secara detail.
1: Iya, benar sekali. Saat ini lagi buat konten menarik dan interaktif. Postingan produk, behind the scene, dan testimoni pelanggan, Kak.
0: Konten interaktif bisa menarik perhatian dan membangun interaksi dengan pengguna sosial media, Kak. Sehingga produk semakin dikenal masyarakat.
2: Baik, teman-teman. Kita sepakat ya untuk program ini.
3: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
4: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

pendengar, sudah pukul 11 lebih 34 menit kebersamaan kita dengan beberapa rangkaian lagu-lagu hiburan yang sudah hadir ke ruang dengar Anda. Kami selingi dengan informasi Dewan Adat Kaimana ajak warga jaga toleransi. Pendengar, Ketua Dewan Adat Kaimana Lewi Oru mengajak seluruh masyarakat menjaga nilai adat, budaya, dan toleransi sebagai fondasi kehidupan bersama yang aman dan damai di Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Ajakan tersebut disampaikan Lewi saat memberikan sambutan pada acara pelantikan Floba Mora di Kaimana. Menurutnya, keberagaman masyarakat harus menjadi kekuatan dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis sekaligus mendukung pembangunan daerah. Selain informasi tersebut, informasi lain yang kami cover juga di siang hari ini

rri.co.id fak-fak terkait dengan anak lebih rentan terpapar asap kebakaran hutan. Pendengar, anak-anak menjadi kelompok yang perlu mendapat perlindungan ketika kualitas udara menurun akibat asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kondisi tersebut berkaitan dengan sistem pernafasan anak yang masih berkembang dan frekuensi nafas yang lebih tinggi dibanding orang dewasa. Dokter spesialis anak, Dr. Dia Ayu Pitaloka, MKed Klim SPA, menjelaskan asap kebakaran mengandung berbagai zat yang dapat mengganggu kesehatan. Salah satunya adalah PM2,5, yaitu partikel halus berukuran sangat kecil yang dapat terdapat dalam asap pembakaran dan masuk ke saluran pernafasan.

Tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk dapat menaruh perhatian terhadap jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah. Lemahnya pengawasan orang tua terhadap berbagai jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

pendengar setia program 1 RRI Kaimana, tak terasa perjalanan kita di lintas Kaimana pagi hingga masuk lintas Kaimana siang. Kita sudah sampai di pukul 12 saat ini, lebihnya 2 menit waktu Indonesia Timur. Dengan rangkaian hiburan yang sudah hadir serta informasi, kami berharap bisa bermanfaat. Saya Seliwayo yang menemani Anda harus pamit undur di siang hari ini dari ruang dengar Anda. Selanjutnya ada rekan saya Yuliana Desinauseni yang akan melanjutkan kebersamaan ini hingga sore dan malam hari. Selamat siang, selamat makan siang, jangan lupa jaga kesehatan. Sukses selalu untuk saudara.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat berjumpa kembali program Kaimana Siang RRI Kaimana. Kembali hadir menemani ruang dengar Anda setelah Anda menikmati rangkaian program Kaimana Pagi Jelang Siang hingga di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pendengar, senang sekali saya Desi kembali hadir menemani Anda di saat siang hari ini, hari Selasa ya, di tanggal 29 September 2026. Kebersamaan kita akan ya Anda nikmati sampai nanti tepat tiba di pukul 19 waktu Indonesia Timur dengan beragam acara hiburan, dan juga kami rangkai dengan berbagai informasi pilihan lainnya menemani ruang dengar Anda. Tidak terasa itu sudah berada di pukul 12 lebih 13 menit ya. Selamat siang untuk Anda yang saat ini mengambil jeda waktu untuk istirahat siang. Ya, satu jam adalah waktu yang cukup panjang untuk menikmati istirahat. Entah Anda yang nanti ingin kembali ke rumah menikmati makan siang bersama keluarga di rumah, atau juga untuk Anda yang memilih ya menikmati suasana siang makan siang bersama dengan rekan-rekan kerja Anda. Mungkin Anda memilih salah satu ya tempat makan yang menjadi favorit. Mudah-mudahan saja di sana Anda bisa menikmati separuh waktu untuk mengembalikan ya suasana hati yang lebih baik ya. Setelah itu mungkin juga Anda akan kembali melanjutkan tugas-tugas yang masih menanti untuk Anda Anda selesaikan. Baik pendengar, menikmati suasana siang, kami hadir kembali dengan berbagai lagu-lagu pilihan Indonesia Timur. Kami hadirkan teman-teman di ruang dengar Anda sampai nanti kita tiba tepat di pukul 13 ya waktu Indonesia Timur. Namun sebelumnya pendengar, kami minta perhatian Anda untuk mengikuti sebuah himbauan. Himbauan ini berasal dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana, ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kaimana dan sekitarnya. Isi himbauan, mengingat sedang terjadinya kondisi cuaca ekstrim El Nino, fenomena iklim seperti El Nino menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan suhu udara meningkat di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali wilayah Provinsi Papua Barat, khususnya wilayah Kabupaten Kaimana yang berdampak dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, yang mengakibatkan kualitas udara di sekitar daerah terdampak menjadi sangat buruk. Karena kualitas udara yang kita hirup sangat buruk, akan timbul masalah-masalah kesehatan, terutama masalah kesehatan yang berhubungan dengan saluran pernafasan, seperti kabut asap yang diakibatkan oleh karhutla mengandung partikel halus berbahaya seperti PM2.5, karbon monoksida, dan gas beracun yang memicu ISPA, asma, hingga penurunan fungsi paru-paru. Sedangkan iritasi yang ditimbulkan akibat paparan asap secara langsung dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, dan kulit. Dampak kesehatan jangka panjang akan terjadi pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Polusi udara parah dapat memicu kerusakan organ jangka panjang. Nah, dari data surveillance epidemiologi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana, pada saat ini sedang terjadi peningkatan kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, asma, bronkitis, pneumonia, dan penyakit lainnya yang berhubungan dengan saluran pernapasan. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kaimana dan sekitarnya

untuk selalu menggunakan masker ketika berada atau beraktivitas di luar ruangan atau gedung. Yang kedua, mengurangi aktivitas luar ruangan khususnya bagi kelompok yang beresiko tinggi terhadap polusi udara seperti bayi, balita, ibu hamil, dan juga lansia. Yang ketiga, menutup ventilasi rumah atau kantor atau sekolah atau tempat umum di saat terjadinya peningkatan kepekatan kabut asap. Yang keempat, hentikan membakar sampah yang berisiko menimbulkan kebakaran atau menimbulkan kabut asap. Dan yang kelima, menutup sumur, drum, bak penampung air yang dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga agar tidak tercemar debu dan asap. Dan pada poin yang keenam, melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Tingkatkan asupan makanan bergizi, perbanyak konsumsi air putih dan istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, segera berkonsultasi, berobat ke fasilitas kesehatan terdekat seperti RSUD, puskesmas atau dokter jika terjadi keluhan pada sistem pernafasan seperti batuk, pilek, sesak nafas, dan lainnya. Demikian himbauan ini disampaikan untuk dapat diketahui dan menjadi perhatian bersama serta atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, Anda masih menikmati rangkaian lagu-lagu Indonesia Timur. Kita nikmati menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku Janji Hati karya Elvira Natali adalah sebuah novel yang mengangkat tema cinta, konflik batin, dan pengorbanan. Esensi dari buku ini terletak pada perjalanan emosional para karakter utamanya yang berusaha untuk memenuhi janji-janji yang mereka buat dengan hati sambil menghadapi berbagai tantangan dan konflik pribadi. Pada inti cerita, buku ini menggambarkan bagaimana pilihan-pilihan hidup yang sulit seringkali berhubungan dengan pengorbanan besar dan keteguhan hati. Para karakter harus berhadapan dengan dilema moral, cinta yang rumit, serta kesetiaan yang diuji oleh keadaan. Dalam Janji Hati, pembaca diajak untuk merenungkan makna janji, perasaan, serta tanggung jawab yang datang bersamanya. Secara keseluruhan, esensi buku ini adalah tentang pentingnya berpegang pada prinsip dan janji hati. Meskipun jalan yang ditempuh seringkali penuh dengan kesulitan dan tantangan yang tak terduga. Novel ini memberi pesan kuat mengenai pengorbanan, kekuatan hati, dan bagaimana menghadapi kenyataan hidup yang kadang tidak sesuai harapan. Demikian esensi buku Janji Hati karya Elvira Natali. Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Hai kamu yang ada di sana. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hai kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang mendengarkan saya. Walaupun mungkin kita belum pernah bertemu, tapi semoga lewat video ini kamu bisa mendengarkan hal penting yang saya ingin sampaikan ke kamu. Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini, apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di saat ini. Tambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi. Saya tahu hidup itu memang tidak mudah, tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena sama seperti kamu, saya pun merasakan hal itu. Dan di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jadi, dengarkanlah baik-baik pesan ini. Dari seorang Mary Riana, untuk kamu yang ada di sana. Jika seseorang membencimu, atau menertawakanmu, atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri. Dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan mimpimu, apalagi harga dirimu. Karena kamu sungguh luar biasa. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan sebaliknya, mereka salah. Dan yang paling penting, yang harus kamu ingat, penilaian kamu di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada penilaian kamu di mata manusia. Hai kamu yang ada di sana. Suatu saat nanti, kamu pasti akan merasakan kesedihan. Tapi saya ingin kamu tahu, bahwa ketika kamu sedih, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu. Dan semua akan baik-baik saja. Karena kamu akan selalu ada dalam dekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Mary Riana saja juga pernah kok mengalaminya. Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu. Namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Hai kamu yang ada di sana. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu, atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihanmu, karena kebahagiaanmu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu harus datang dari dalam dirimu.
Jangan juga mengeluhkan kegagalan yang kau alami. Lebih baik berdoa dan tetap berusaha agar nasibmu hari ini lebih baik dari yang sebelumnya. Ingat, semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu. Tuhan membuat semua indah di waktu yang tepat. Jika sekarang masih belum indah, itu hanya waktunya saja yang belum tepat. Hai kamu yang ada di sana. Ingatlah, seberapa baiknya orang di hidupmu, ada mungkin mereka akan melukaimu. Untuk itu, maafkanlah mereka. Bahkan minta maaflah, meskipun kamu tidak bersalah. Lupakan kesalahannya, dan ingatlah kegembiraan saat bersamanya. Setelah itu, maafkanlah juga dirimu. Karena pada akhirnya, itu untuk kebaikanmu juga. Sehancur-hancurnya hatimu, dunia tidak akan berhenti berputar hanya untuk menyembuhkan kamu. Maka dari itu, janganlah juga kamu berhenti, apalagi menyakiti diri sendiri. You've got to move on. You've got to keep moving forward. Ketika seseorang melukaimu, janganlah bersedih, karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buat. Kadang Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan orang yang salah, agar kamu bisa menghargai orang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. Hai kamu yang ada di sana. Masa depan kamu tidak bergantung pada nilai sekolah. Tapi masa depanmu tergantung dari niat dan usaha. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kamu rancu. Bukan berarti belajar itu gak perlu. Justru sebaliknya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajarlah yang akan menunjukkan jalan kesuksesan. Hai kamu yang ada di sana. Teruslah melangkah, mengikuti keyakinanmu. Berhenti sejenak jika kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Yang akan membuat namamu besar nanti adalah kerja keras dan doa yang sepenuh hati. Bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah, berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching Hearts, Changing Life. Mary Riana.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

Warga masyarakat Kabupaten Kaimana yang berbahagia, kami mohon perhatian Anda untuk sebuah himbauan. Himbauan berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana yang ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kaimana dan sekitarnya. Isi himbauan. Mengingat sedang terjadinya kondisi cuaca ekstrim El Nino, fenomena iklim seperti El Nino menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan suhu udara meningkat di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali wilayah Provinsi Papua Barat, khususnya wilayah Kabupaten Kaimana yang berdampak dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang mengakibatkan kualitas udara di sekitar daerah terdampak menjadi sangat buruk. Karena kualitas udara yang kita hirup sangat buruk, akan timbul masalah-masalah kesehatan, terutama masalah kesehatan yang berhubungan dengan saluran pernafasan. Kabut asap yang diakibatkan oleh karhutla mengandung partikel halus berbahaya seperti PM2,5, karbon monoksida, dan gas beracun yang memicu ISPA, asma, hingga penurunan fungsi paru-paru. Sedangkan iritasi yang ditimbulkan akibat paparan asap secara langsung dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, dan kulit. Dampak kesehatan jangka panjangnya akan terjadi pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Polusi udara parah dapat memicu kerusakan organ jangka panjang. Dari data surveillance epidemiologi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana, pada saat ini sedang terjadi peningkatan kasus ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut, asma, bronkitis, pneumonia, dan penyakit lainnya yang berhubungan dengan saluran pernafasan. Oleh sebab itu, dihimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kaimana dan sekitarnya agar 1. Selalu menggunakan masker ketika berada atau beraktivitas di luar ruangan atau gedung. 2. Mengurangi aktivitas luar ruangan, khususnya bagi kelompok yang beresiko tinggi terhadap polusi udara seperti bayi, balita, ibu hamil, dan lansia. 3. Menutup ventilasi rumah, kantor, sekolah, tempat umum di saat terjadinya peningkatan kepekatan kabut asap. 4. Hentikan membakar sampah yang beresiko menimbulkan kebakaran atau menimbulkan kabut asap. 5. Menutup sumur, drum, bak penampung air yang dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga agar tidak tercemar debu dan asap. 6. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Tingkatkan asupan makanan yang bergizi. Perbanyak konsumsi air putih dan istirahat yang cukup. 7. Segera berkonsultasi, berobat ke fasilitas kesehatan terdekat seperti RSUD, puskesmas, atau dokter jika terjadi keluhan pada sistem pernafasan seperti batuk, pilek, sesak nafas, dan lain-lain. Demikian himbauan ini disampaikan untuk dapat diketahui. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. Tertanda Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana, Arifin Sirveva, SKM MM.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai, keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baik, pendengar manapun Anda berada, Anda menikmati persembahan lagu-lagu Indonesia Timur menjadi pengantar langkah kita ya, memulai aktivitas yang baru. Mudah-mudahan saja teman-teman manis pilihan di saat siang hari ini boleh membawa Anda menikmati sepenuhnya suasana di tempat kerja, meski masih fokus ya, atau mungkin ada yang baru usai menikmati makan siang. Oke, persembahan manis dari daerah Serui, lagu tadi sekaligus juga mengakhiri paket lagu-lagu Indonesia Timur menemani Anda di siang hari ini. Dan pendengar, kini kita jelang penyampaian dinamika olahraga Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya.
1: Allora, questa squadra, mi ci metto dentro.
0: 2,5 tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
1: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
0: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang, berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka, dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open, dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Nihar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyu Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka

0: Nation atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah satu-satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah Olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya, dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johwer dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Fili, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CEFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Ilai Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang. Dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Saya Armanata Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-41. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dalam memajukan pembangunan, memajukan rakyat Indonesia. Selamat hari ulang tahun sekali lagi, sekali di udara, tetap di udara.
1: Penyebab kebakaran yang terkait dengan kelebihan kapasitas atau kerusakan kabel dan alat elektronik bukan hal baru lagi saat ini. Itulah sebabnya mengapa kita perlu menyiasati penyebab kebakaran ini dengan mengikuti petunjuk penggunaan alat elektronik secara benar dengan kapasitas listrik yang sesuai. Selain itu, lakukan pengecekan kondisi kabel dan perangkat secara teratur serta perawatan alat elektronik secara berkala. Tidak tertutup kemungkinan kabel listrik yang dirusak akibat gigitan tikus bisa juga menjadi pemicu terjadinya arus pendek. Maka dari itu, waspadalah. Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
2: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wonare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
3: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
4: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan, kami bahas dan juga telah kami persiapkan, diantaranya adalah kasus influenza A di Indonesia mengalami peningkatan. Kemudian topik lainnya, pemerintah mulai uji coba ambulan udara. Dan topik ketiga kami, sertifikasi halal memperkuat daya saing dan nilai tambah UMKM. Dan topik keempat, kebakaran TPA Cigundul di Sukabumi belum padam. Dan yang kelima, potensi pidana karamnya KM Virgo Transport 8. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa ataupun harga bahan pokok yang Anda ketahui ke WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami untuk mengikuti terus siaran yang akan kami hadirkan di siang hari ini, dan juga selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung. Seperti biasa, siang ini kami sudah memiliki informasi-informasi menarik yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang menceritakan potensi yang dimiliki sebuah daerah, tentu yang berdampak pada ekonomi masyarakat setempat, yang kami hadirkan dalam video Potensi Daerah. Kami awali informasi dalam video Potensi Daerah, di mana Masjid Hunto yang selama ini dikenal sebagai Masjid Kelurahan berubah status menjadi Masjid Bersejarah. Seiring dengan perubahan tersebut, banyak masyarakat dalam dan luar Gorontalo yang ingin mengetahui sejarah yang terdapat atau yang dimiliki oleh masjid tersebut. Dari Gorontalo, Hendra Rauf menyampaikan informasi dalam video Potensi Daerah.
1: Masjid Hunto Bersejarah Kota Gorontalo merupakan salah satu budaya yang ada di Provinsi Gorontalo yang saat ini terus dikembangkan oleh pihak Amirul Masjid. Dan tentu sebagai tempat pariwisata, keberadaan masjid ini khususnya para Amirul terus membenahi berbagai program yang dilaksanakan. Nah, seperti apa kegiatan dan program tersebut? Baik, kita ikuti perbincangan dengan narasumber, baik itu pihak Tamirul dan sekretaris Tamirul Masjid Hunto Kota Gorontalo.
2: Sebagai salah satu masjid bersejarah di Provinsi Gorontalo, membuat Hunto Sultan Amai saat ini banyak dikunjungi oleh masyarakat dalam maupun luar Gorontalo. Kunjungan masyarakat di masjid tersebut tak lain adalah ingin mengetahui seperti apa keberadaan situs bersejarah yang merupakan peninggalan Raja Sultan Amai beberapa tahun silam. Sumarlin Makuta, Sekretaris Badan Tamirul Masjid Hunto Bersejarah Sultan Amai Kota Gorontalo, berkomitmen akan menjaga situs bersejarah tersebut dengan baik karena sudah menjadi salah satu tempat wisata yang akan dikembangkan ke depan. Situs bersejarah yang terdapat di Masjid Hunto ini mencakup keberadaan sumur tua dan mimbar masjid yang hingga saat ini masih terjaga dengan baik. Sedangkan situs bersejarah lainnya sudah tidak layak lagi, telah dilakukan renovasi karena keadaannya sudah cukup lama termakan usia. Saat ini Badan Tamirul Masjid akan menyusun administrasi perubahan Masjid Hunto yang sebelumnya sebagai Masjid Jami Kelurahan menjadi Masjid Bersejarah Hunto Sultan Amai Gorontalo.
3: Ini alhamdulillah untuk yang Masjid Bersejarah ini kita sudah dilantik dari Kemenag Provinsi dengan mengantongi SK-nya Gubernur. Jadi menanggapi pertanyaan Bapak tadi, ya alhamdulillah untuk masjid Hunto ini sebelum kepengurusan kami memang sudah ada kunjungan-kunjungan entah itu baik dari Gorontalo, luar Gorontalo, dan mungkin juga ada dari mancanegara. Ya alhamdulillah. Jadi ini amanat yang cukup besar bagi kami, khususnya akan kepengurusan baru yang insya Allah kedepannya dari program-program apa yang sudah dibuat oleh pengurus lama, kita akan tetap mempertahankan dan kita akan lebih digitalisasi lagi mengikuti zaman yang sekarang ada ini.
2: Menurutnya, apapun kegiatan keagamaan yang telah berlangsung di lingkungan masjid ini akan terus dikembangkan, bahkan dipertahankan. Pihaknya akan mengembangkan Masjid Hunto Bersejarah secara digital seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang ada selama ini. Sementara itu, Ketua Badan Tamirul Masjid Hunto Sultan Amai Kota Gorontalo, Luki Husin, berupaya akan membenahi seluruh administrasi yang berkaitan dengan perubahan status Masjid Hunto. Selain itu, akan menyiapkan barcode bagi para pengunjung yang datang yang ingin mengetahui secara detail seperti apa sejarah keberadaan Masjid Hunto ini. Langkah tersebut penting untuk dilakukan karena setiap saat terjadi peningkatan kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara yang ingin melihat secara langsung peninggalan barang bersejarah yang ada.
4: Di masjid ini bukan saja dari lokal, bahkan mancanegara juga sudah mengadakan beberapa kali kunjungan di masjid ini sebelum periode berubahnya status masjid bersejarah. Yang berikut juga kami sementara memprogramkan bahwa ketika ada yang berkunjung, tinggal men-scan barcode saja, dari situ sudah bisa keluar sejarah daripada Masjid Sultan Maihunta itu. Beberapa program yang ada ini kami sementara rancang karena kita ada beberapa bidang yang akan bertugas. Itu nantinya bidang dakwah itu nanti akan melaksanakan beberapa program yang bisa mengarahkan gimana jamaah itu ada ketertarikan di masjid ini, sehingga kemakmuran daripada masjid ini tetap terjaga.
2: Pihak Tamirul juga sementara menyusun berbagai program yang mendukung keberadaan Hunto sebagai masjid bersejarah, disesuaikan dengan seperti bidang dakwah yang nantinya akan bertugas untuk mengarahkan agar masyarakat khususnya jemaah tertarik dengan masjid bersejarah ini. Kerjasama dengan pemerintah daerah seperti kantor cagar budaya Kota Gorontalo terkait dengan renovasi yang akan dilakukan, kemudian dinas pariwisata berkaitan dengan kunjungan wisatawan mancanegara yang mulai berdatangan di masjid ini harus sepengetahuan pemerintah daerah. Selain itu, surat keputusan Masjid Hunto Sultan Amai bersejarah ini ditetapkan berdasarkan SK Pemerintah Provinsi Gorontalo. Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemprov Gorontalo berkaitan dengan adanya pembenahan Masjid Hunto tersebut.
1: Pendengar, demikian kita telah mengikuti seperti apa sejarah dari Masjid Hunto Sultan Amai Kota Gorontalo yang memiliki berbagai situs yang hingga saat ini masih tetap dikunjungi oleh masyarakat baik yang berada di Provinsi Gorontalo maupun luar Gorontalo.
2: Dari Gorontalo, Hendra Rao Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mister Cafe menjadi salah satu usaha lokal alor yang dirintis Siti Kamis dengan menghadirkan kopi jahe serta abon. Stefani Libu dari RRI, Stasiun Produksi Alor, melaporkan.
5: Jadi ini proses, sementara proses ikan, abon ikan bang kuning.
6: Pendengar dan penonton RRI Net dimanapun berada, di Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur, potensi daerah tidak hanya terlihat dari keindahan alam, tetapi juga dari kreativitas masyarakat dalam mengembangkan usaha lokal. Salah satunya, ME Cafe, usaha yang dirintis oleh seorang perempuan asal Alor, Siti Kamis. Berawal dari kemauan untuk mengembangkan produk lokal, Siti Kamis merintis MR Cafe dengan menghadirkan sejumlah produk yang memiliki cita rasa khas dan dekat dengan potensi daerah.
5: MR Cafe ini menjadi singkat dari dua nama.
6: Dari dua nama. Ya,
5: jadi M-nya itu nama dan nama depan, huruf depan dari ayah saya, Haji Mustaqim. Sementara R-nya itu anak laki-laki, putra laki-laki sayang saya. Jadi sudah berdirinya sudah setahun. Nah, produk ini sudah terlalu lama, sudah dari tahun 2020. Cuman sepertinya tidak ada yang mendukung.
6: Waktu itu kendalanya belum ada dukungannya. Ya.
5: Dukungan dari Bapak Lurah, mantan Lurah Nusa Kenari, Bapak Bobi Cilaka. Bobi Cilaka, akhirnya saya mulai berjalan, tapi ya sementara masih begitu, ada ini datang mau pesan kopi, ya saya buat di ini. Sementara sekarang sudah datang ke Lurah saya yang sekarang Bapak Bani Bekahat, sudah saya lanjutkan. Sementara ini sudah mulai berjalan dengan dukungan Bapak Lurah Winongko, terus Bapak Camat Teluk Mutiara, akhirnya ya sudah berjalan seperti ini.
6: Dalam sehari itu berapa sih banyak yang diproduksi untuk kopinya sendiri dan juga abonnya sendiri?
5: Sekarang ya baru mulai plan, jadi mungkin sekitar 30-an. Abon juga seperti itu, ada pesanan-pesanan ya sekitar 30-an. Jadi satu kemasan ini untuk kopi 15.000. Jadi Kalau 15 ribu kali 30 ya sekitar 50. Kalau abon sendiri, abon sendiri, nah ini kemasan seperti ini. Jadi per bungkusnya 20 ribu. Tapi saya tidak di tempat, artinya ada yang dari Kecil bawa sana. Semoga pemerintah Kabupaten Alor bisa melihat memperhatikan saya, mendukung saya untuk pelaku UKM saya ini.
6: Dari sebuah usaha yang dirintis oleh seorang perempuan, MRKV menghadirkan cerita tentang kreativitas, kemandirian, dan potensi ekonomi masyarakat Alor. Semoga semakin banyak produk lokal yang tumbuh, berkembang, dan mampu membawa nama Kabupaten Alor lebih dikenal melalui karya masyarakatnya sendiri. Dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Stefani Libu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Penyebab kebakaran yang terkait dengan kelebihan kapasitas atau kerusakan kabel dan alat elektronik bukan hal baru lagi saat ini. Itulah sebabnya mengapa kita perlu menyiasati penyebab kebakaran ini dengan mengikuti petunjuk penggunaan alat elektronik secara benar dengan kapasitas listrik yang sesuai. Selain itu, lakukan pengecekan kondisi kabel dan perangkat secara teratur serta perawatan alat elektronik secara berkala. Tidak tertutup kemungkinan kabel listrik yang dirusak akibat gigitan tikus bisa juga menjadi pemicu terjadinya arus pendek. Maka dari itu, waspadalah.

0: BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang laut setinggi 2,5 sampai dengan 4 meter di sejumlah perairan Indonesia pada hari ini, Selasa 29 September 2026. Masyarakat di pesisir 10 provinsi diminta mewaspadai kemungkinan terjadinya banjir rob akibat pasang air laut. Perakirawan BMKG Medayu Bestari menyebut, kondisi angin di sejumlah wilayah Indonesia saat ini berada pada kisaran 5 hingga 25 knot, di mana kondisi tersebut berpotensi memicu gelombang tinggi di beberapa wilayah perairan yang perlu diwaspadai masyarakat pesisir dan pelaku transportasi laut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Di tengah ketatnya persaingan industri global, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dituntut untuk terus berinovasi agar mampu bertahan dan berkembang dengan mengandalkan kreativitas, kualitas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.
2: Program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami kembali menemani ruang dengar Anda di ya program Kaimana siang edisi hari ini, hari Selasa 29 September 2026, waktu menunjukkan pukul 13.50 menit ya. Selamat siang dan selamat beraktivitas untuk Anda yang ya melangkah kembali dengan rangkaian tugas yang sudah kembali Anda jalani hingga di saat ini. Pendengar, menikmati suasana siang tadi, sudah kita ikuti bersama penyampaian informasi olahraga melalui penyampaian dinamika olahraga Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur. Ya, 51 menit sudah berlalu dan kita masih terus bersama ya menikmati suasana siang. Tentunya teman paling dekat adalah ya Anda dengan rekan kerja ya, sambil tetap fokus, tetapi mungkin ada ya basa-basi yang tentunya membuat suasana ruang kerja lebih bersemangat, lebih hidup lagi untuk nantinya dapat melaksanakan beberapa tugas tambahan yang mungkin sementara Anda jalani di saat siang hari ini. Dan juga kami lengkapi perjalanan Anda dengan menghadirkan teman-teman manis hiburan pilihan melalui segmen Rodangdut sesaat lagi. Untuk Anda yang berada di luar kota Kaimana yang menikmati suasana siang, kota Anda hari ini bagaimana cuacanya? Semoga cerah ya. Ataukah sama hari ini cuacanya berkabut? Atau seperti apa ya cuaca hari ini? Ya, mudah-mudahan bisa membuat Anda tetap betah, fokus untuk melaksanakan tugas, menyelesaikan semua pekerjaan yang dijalani bersama. Oke, melangkah selanjutnya kita bersama di acara Pro Dangdut ataupun segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut RRI Kaimana.

Baik, pendengar manapun Anda berada, para pendengar program Masa Satu RRI Kaimana, selamat siang dan salam pro dangdut. Senang saya Desi kembali menyapa dengan hangat untuk Anda yang ya sedang menikmati kebersamaan kita di siang hari ini, ya, menjalani tugas sambil juga memonitor ya siaran RRI Kaimana lewat alunan lagu-lagu dangdut yang akan hadir kurang lebih 1 jam kebersamaan kita sampai nanti pada pukul 15 ya, 15 waktu Indonesia Timur. Di satu siang hari ini untuk Anda juga yang menikmati perjalanan, yang pasti jalan-jalan utama sepanjang kota Kaimana masih tetap ramai dengan aktivitas ya, baik itu kendaraan roda 2, roda 4. Untuk Anda mana suaranya yang masih beraktivitas, mungkin yang sambil mengendarai kendaraan juga memonitor siaran kami atau memantau siaran RRI Kaimana, entah melalui pesawat radio Anda atau juga melalui aplikasi RRI Digital, mana suaranya, kami menyapa Anda, selamat siang dan salam pro dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, perjumpaan kita sampai nanti di jam 3 sore. Lagu-lagu dangdut pilihan kami hadirkan ya, menemani Anda perdana di jumpa kita siang hari ini. Ada lagu dari Rena Morena, ada Janji Putih ya untuk Anda ya. Ini satu lagu untuk Anda perdana. Dan yang pasti ada lagu-lagu dangdut lainnya yang bakal saya hadirkan untuk Anda sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur, saat kita ikuti penyampaian dinamika 15 Koron Nusantara 2 Papua Barat. Oke, sebelumnya juga tidak lupa saya menyapa pendengar setia kami yang berada di iya, yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah. Ada Bu Wiga, selamat siang untuk Bu Wiga yang ada di Wonosobo. Salam hangat ya untuk yang ada di Jawa Tengah sana. Dari jauh kami menyapa, moga sehat selalu dan aktivitasnya lancar selalu yang pastinya ya untuk Bu Wiga. Salam hangat dan semoga juga lagi moni di siang hari ini. Moga-moga cuaca Wonosobo hari ini cerah ataukah mungkin sama tetap berkabut ya. Kita doakan bahwa kita doakan bersama, semoga juga ya apapun yang kita jalani ya di sepanjang hari ini semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan tentunya juga untuk musibah-musibah yang kita alami ya, semoga ini tentunya bagian penting menjadi pelajaran untuk kita semuanya lebih mencintai alam lagi tentu. Oke, terlepas daripada semua aktivitas kegiatan, ada juga yang sedang menikmati waktu istirahatnya di siang hari ini. Teruntuk ibu-ibu rumah tangga, remaja putri yang mungkin juga mengambil jeda waktu istirahat setelah bangun pagi-pagi, harus masak, harus siapkan sarapan, harus mungkin juga kejar-kejaran dengan tugas rumah, namun masih tetap semangat ya. Mungkin di waktu siang yang ya cuacanya mendung-mendung, apa nih, mendung, dingin ya. Selamat menikmati suasana siang. Semoga suguhan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan juga menjadi pengantar kebersamaan ini. Baik, untuk yang mau request lagu ataupun kirim salam, saya nantikan Anda di 0822-4134-3836. Saya ulangi lagi untuk yang mau bergabung di segmen Pro Dangdut sepanjang kebersamaan kita sampai nanti tuntas di jam 3 sore. Anda boleh request lagu, kirim salam 0822-4134-3836. Saya nantikan Anda di jalur WhatsApp ya RRI Kaimana. Selamat siang dan salam pro dangdut. Dangdut adalah kita.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Hah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya ini.

0: Ya gimana gak kesel, apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu, kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya.
2: Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, para pencinta lagu-lagu dangdut yang sudah menikmati setiap rangkaian lagu dangdut persembahan kami di sepanjang satu jam lebih kebersamaan yang boleh kita lewati dengan baik, tidak terasa kita berada tepat ya di pukul 15 lebih 2 menit saat ini. Dan ya, tembang manis terakhir dari Alisa, akhir sebuah cerita, sekaligus juga mengakhiri rangkaian lagu-lagu dangdut edisi kali ini. Dan pendengar, selanjutnya kita jelang bersama penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat.

0: cukup panjang dari bulan ke bulan, hingga saat ini belum pun ada hujan. Jadi kita warga mau tidak mau harus antri air untuk kehidupan kita sehari-hari.
1: Ia berharap kondisi kemarau panjang segera berakhir sehingga ketersediaan air bersih dapat kembali normal. Sementara itu dibukanya keran umum PDAM menjadi salah satu upaya yang dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari selama kondisi kekeringan berlangsung di Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.
2: Pasar Tumuruni menjadi salah satu kawasan dengan produksi sampah.

0: tertinggi di wilayah perkotaan Kabupaten Fakfak, laporan Januardi.
1: Saudara, Pasar Tumburuni menjadi lokasi dengan produksi sampah paling banyak dibandingkan 3 pasar lainnya di wilayah perkotaan Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan dan tingginya kunjungan masyarakat setiap hari. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha mengatakan, Pasar Tumburuni merupakan pasar sentral yang memiliki aktivitas perdagangan cukup tinggi. Menurutnya, jumlah pedagang yang cukup banyak serta tingginya intensitas kunjungan masyarakat menjadi faktor utama tingginya volume sampah yang dihasilkan di pasar tersebut. Kondisi itu membuat penanganan kebersihan di Pasar Tumburuni perlu dilakukan secara rutin.
2: Kalau dari 4 pasar di wilayah perkotaan ini, yang menjadi produksi sampah yang paling banyak itu di Pasar Tumburuni. Karena memang di Pasar Tumburuni itu merupakan pusat juga, pasar sentral, yang memang para pedagang juga cukup banyak, termasuk intensitas dari kunjungan masyarakat juga banyak. Sehingga memang setiap hari produksi sampahnya itu memang sangat banyak.
1: Dixon menjelaskan petugas kebersihan Dinas PUPR 2KP tetap melakukan pengangkutan sampah setiap hari di seluruh pasar yang berada di wilayah perkotaan. Pengangkutan dilakukan pada pagi hari untuk mencegah terjadinya penumpukan sampah.

0: Penanganan sampah di Pasar Tumuruni mengacu pada regulasi daerah yang mengatur pajak dan retribusi. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP Kabupaten Fakfak terus melakukan koordinasi terkait penanganan kebersihan di kawasan Pasar Tumuruni. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah mulai dari penyediaan fasilitas hingga pengangkutan ke tempat pembuangan akhir TPA dapat berjalan sesuai ketentuan. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha mengatakan penanganan sampah di Pasar Tumuruni mengacu pada regulasi daerah yang mengatur pajak dan retribusi. Regulasi tersebut yakni peraturan daerah Perda nomor 8 tahun 2023 serta peraturan Bupati Fakfak nomor 9 tahun 2025. Menurutnya, berdasarkan mekanisme yang diatur dalam peraturan Bupati, kewenangan pengelolaan pasar berada pada perangkat daerah yang menangani urusan perdagangan, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak. Namun, untuk pelayanan kebersihan, Dinas PUPR 2KP selama ini tetap menjalankan tugas penyediaan fasilitas dan pengangkutan sampah.
2: Berkaitan dengan penanganan sampah di Pasar Tumuruni, tentunya itu kita merujuk pada Perda nomor 8 dan peraturan Bupati, yang mana Perda nomor 8 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah, serta peraturan Bupati Fakfak nomor 9 tahun 2025 dengan tata cara pungutan pajak dan retribusi daerah. Berkaitan dengan itu, khusus untuk Pasar Tumuruni, memang ini sesuai peraturan Bupati tentang tata cara dan mekanisme pungutan itu, memang ini di kewenangannya ada di Dinas Pengelola, yaitu di Perindak. Namun yang saat ini kita yang lakukan dari Dinas PUPR dalam hal ini bidang kebersihan. Artinya yang selama ini dari bidang kebersihan yang menangani, baik itu menyediakan fasilitas dalam bentuk kontainer sampah maupun pengangkutan dari Pasar Tumuruni sampai ke TPA. Sehingga memang kita yang menangani itu, sehingga berkaitan dengan penarikan retribusi setelah kami koordinasikan atau melaporkan kepada OPD koordinator yaitu pendapatan, mereka telah melakukan rapat koordinasi dengan dua OPD ini, sehingga memang berkaitan dengan penanganan sampah di setiap pasar itu dikembalikan ke Dinas PUPR dalam hal ini bidang kebersihan.
1: Ia menambahkan selain menangani pengangkutan sampah, bidang kebersihan Dinas PUPR 2KP juga akan melakukan penarikan retribusi pelayanan kebersihan. Petugas pemungutan retribusi akan melakukan penagihan setiap bulan mulai tanggal 20 hingga 29 dengan besaran retribusi yang dirata-ratakan sebesar Rp50.000 per dagang per bulan.
2: Ya, jadi mekanisme itu ada petugas kami yang nanti setiap bulan berjalan dari tanggal 20 sampai tanggal 29 itu petugas kami, petugas pungutan retribusi melakukan penagihan, yang mana untuk semua pasar kita rata-ratakan semua di angka Rp50.000 per bulan. Namun dari 4 pasar ini yang saat ini belum maksimal itu di Pasar Tumuruni. Jadi menurut data kami yang kami peroleh dari teman-teman dari Perindak, itu di Pasar Tumuruni itu jumlah pedagang dari lantai 1 sampai lantai 4 itu sekitaran 200 lebih. Namun yang saat ini yang patuh membayar retribusi itu hanya kurang lebih sekitar 15 orang, jadi masih banyak yang belum.
1: Dixon berharap OPD yang menangani pengelolaan pasar dapat meningkatkan sosialisasi kepada para pedagang mengenai kewajibannya. Menurutnya, pedagang perlu memahami kewajiban pembayaran baik untuk los dagang atau meja batu maupun retribusi pelayanan kebersihan, sehingga penanganan sampah di Pasar Tumuruni dapat berjalan lebih optimal. Januardi melaporkan.
0: Di tengah kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang, warga Kabupaten Fakfak menyambut baik langkah pemerintah daerah melalui PDAM yang membuka keran umum untuk masyarakat. Laporan Anwar Lamohan.
3: Warga Kabupaten Fakfak mengapresiasi langkah pemerintah daerah melalui PDAM yang membuka keran umum untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Fasilitas tersebut dimanfaatkan warga di tengah kondisi kemarau panjang yang menyebabkan pasokan air sejumlah wilayah mengalami gangguan. Salah seorang warga, Kerama Kabes, menyampaikan apresiasi tersebut ketika ditemui RRI saat mengantri air di keran umum PDAM pada Senin 28 September 2026. Menurutnya, pembukaan fasilitas air bersih tersebut sangat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dia juga mengatakan warga harus mengantre untuk memperoleh air bersih karena kondisi cuaca yang masih mengalami kemarau.

0: Nilai keberadaan keran umum menjadi salah satu solusi yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama pasokan air belum kembali normal.
1: Terima kasih buat pemerintah Kabupaten Fakfak melalui kantor PAM Tirta Pala Fakfak untuk menyediakan keran umum untuk para warga masyarakat Fakfak yang untuk mengambil air di area kantor PAM Fakfak.
0: Ia berharap pelayanan air bersih melalui keran umum dapat terus dilakukan selama masyarakat masih mengalami kesulitan mendapatkan air. Menurutnya, kepedulian pemerintah dalam menyediakan fasilitas air bersih sangat dirasakan masyarakat, terutama warga yang terdampak kemarau. Warga diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut secara tertib dan bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar keran umum. Anwar melaporkan.
2: Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak Dikson Iha mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah OPD teknis dalam menangani persoalan kebersihan di kawasan Pasar Tumuruni. Menurut Dikson, koordinasi dilakukan baik antar kepala bidang maupun antara pimpinan OPD terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk menyatukan upaya dalam memberikan pelayanan kebersihan yang lebih baik di kawasan pasar. Ia mengatakan koordinasi tersebut juga diarahkan untuk memberikan penjelasan kepada para pedagang terkait pentingnya menjaga kebersihan serta memenuhi kewajiban pembayaran retribusi kebersihan.
3: Ya, tentunya kami tetap melakukan koordinasi dengan OPD teknis yang menangani itu, baik antara sesama kepala bidang maupun antara pimpinan, sehingga bagaimana kita sama-sama dua OPD ini memberikan penjelasan, memberikan edukasi, memberikan sosialisasi kepada para pedagang yang ada di Pasar Tumburun itu, sehingga mereka bisa taat dan patuh membayar retribusi kebersihan. Tentunya ini semua nanti berdampak pada pelayanan kebersihan baik di dalam pasar sendiri, lingkungan pasar maupun di lingkungan sekitaran pada umumnya.
2: Ia menambahkan pelayanan kebersihan tidak hanya mencakup area di dalam pasar, tetapi juga lingkungan pasar dan kawasan sekitarnya. Karena itu, diperlukan kerjasama antar pemerintah dan para pedagang agar kebersihan kawasan Pasar Tumuruni dapat terjaga. Kepala Bulog Fakfak Ibrahim Wairoi menghimbau para pedagang agar tidak menaikkan harga kebutuhan pokok secara berlebihan di tengah ketersediaan stok yang masih mencukupi. Pedagang diminta mengambil keuntungan secara wajar agar harga

0: yang meminta pedagang tidak melakukan pembelian atau penimbunan dalam jumlah kelebihan karena pasokan akan terus tersedia.
1: Palimbangan kami tadi itu, jadi untuk pedagang tidak perlu menaikkan harga ya, mengambil keuntungan yang berlebihan, karena memang Bulog ini selalu tersedia ya. Misalnya minyak goreng, ini sedang ada tersedia, masih ada 21 ribu liter, dan kami pesan lagi, tol laut berikut sudah datang lagi tuh 36 ribu liter. Jadi para pedagang pun juga tidak perlu memborong banyak-banyak lah ya, karena selalu tersedia. Dan bagi para pedagang, mari kita jaga harga ini agar tetap stabil ya, gak usah kita naikkan-naikkan harga, dan nanti ada konsekuensinya. Kalau kena razia, maka ya itu pasti ada kena sanksi.
0: Ibrahim mengajak seluruh pedagang bersama-sama menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Fak-Fak. Ia juga mengingatkan bahwa pedagang yang menaikkan harga secara tidak wajar dan kedapatan saat dilakukan razia dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menemukan suasana yang penuh dengan

0: secara aqua terhayang oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat baik. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan serius, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warga masyarakat Kabupaten Kaimana yang berbahagia, kami mohon perhatian Anda untuk sebuah himbauan. Himbauan berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana yang ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kaimana dan sekitarnya. Isi himbauan. Mengingat sedang terjadinya kondisi cuaca ekstrim El Nino, fenomena iklim seperti El Nino menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan suhu udara meningkat di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali wilayah Provinsi Papua Barat, khususnya wilayah Kabupaten Kaimana yang berdampak dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang mengakibatkan kualitas udara di sekitar daerah terdampak menjadi sangat buruk. Karena kualitas udara yang kita hirup sangat buruk, akan timbul masalah-masalah kesehatan, terutama masalah kesehatan yang berhubungan dengan saluran pernafasan. Kabut asap yang diakibatkan oleh karhutla mengandung partikel halus berbahaya seperti PM2,5, karbon monoksida, dan gas beracun yang memicu ISPA, asma, hingga penurunan fungsi paru-paru. Sedangkan iritasi yang ditimbulkan akibat paparan asap secara langsung dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, dan kulit. Dampak kesehatan jangka panjangnya akan terjadi pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Polusi udara parah dapat memicu kerusakan organ jangka panjang. Dari data surveillance epidemiologi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana, pada saat ini sedang terjadi peningkatan kasus ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut, asma, bronkitis, pneumonia, dan penyakit lainnya yang berhubungan dengan saluran pernafasan. Oleh sebab itu, dihimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kaimana dan sekitarnya agar 1. Selalu menggunakan masker ketika berada atau beraktivitas di luar ruangan atau gedung. 2. Mengurangi aktivitas luar ruangan, khususnya bagi kelompok yang berisiko tinggi terhadap polusi udara seperti bayi, balita, ibu hamil, dan lansia. 3. Menutup ventilasi rumah, kantor, sekolah, tempat umum di saat terjadinya peningkatan kepekatan kabut asap. 4. Hentikan membakar sampah yang berisiko menimbulkan kebakaran atau menimbulkan kabut asap. 5. Menutup sumur, drum, bak penampung air yang dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga agar tidak tercemar debu dan asap. 6. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Tingkatkan asupan makanan yang bergizi. Perbanyak konsumsi air putih dan istirahat yang cukup. 7. Segera berkonsultasi, berobat ke fasilitas kesehatan terdekat seperti RSUD, puskesmas, atau dokter jika terjadi keluhan pada sistem pernafasan seperti batuk, pilek, sesak nafas, dan lain-lain. Demikian himbauan ini disampaikan untuk dapat diketahui. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. Tertanda Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana, Arifin Sirveva, SKM MM.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Waktu berlalu saat ini pukul 15:30. Pendengar, sudah kita ikuti bersama penyampaian dinamika 15 Core Wheel Nusantara 2 Papua Barat untuk edisi hari ini, hari Selasa 29 September 2026. Ya, kita masih terus menikmati suasana sore bersama di sepanjang sore menanti waktu berakhirnya jam kantor. Anda juga mungkin sudah sibuk untuk ya beberes ya. Kemudian juga nantinya akan ya bersiap-siap untuk kembali ke rumah. Mungkin apa yang harus Anda periksa kembali, jangan sampai ada yang ketinggalan hari ini. Kami juga berharap bahwa perjalanan Anda akan selalu menyenangkan ya, menikmati suasana sore meskipun setiap hari mungkin yang kita nikmati adalah cuaca yang mendung, pengaruh dari kabut asap yang masih terjadi di wilayah Kabupaten Kaimana tentunya. Baik, pendengar menemani Anda hingga nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Timur atau di jam 4 sore, kami hadirkan kembali pilihan lagu-lagu hiburan dan juga updatean informasi lainnya yang kami hadirkan menemani Anda di saat sore hari ini. Untuk Anda yang berada di luar kota Kaimana, selamat sore. Bagaimana dengan cuaca kota Anda hari ini? Apakah memang cuacanya sama kabut asap ya, dan juga masih didominasi ya kabut asap mendung? Semoga akhir daripada tugas Anda menyenangkan dan selamat juga menikmati perjalanan Anda kembali ke rumah berkumpul bersama keluarga tercinta. Beberapa pilihan tembang-tembang manis kami hadirkan untuk Anda dari Jalan Otarum Air Merah Dalam Kompleks Perumahan DPR. Kami yang bertugas, Desi, tak lupa mengucapkan selamat sore serta salam hangat dari kami di tempat tugas.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Programa 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih terus menemani Anda menikmati suasana sore di kebersamaan kita pada edisi 29 September 2026. Pendengar, update informasi untuk Anda di saat sore hari ini ya, BRIN ajak masyarakat pahami risiko bencana geologi di Indonesia. Nah, pendengar, peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN Edi Hidayat mengatakan masyarakat perlu memahami geologi Indonesia agar mengenali risiko bencana. Nah, secara geologis Indonesia memiliki keuntungan berupa kekayaan sumber daya alam, tetapi juga menghadapi ancaman bencana yang tidak sedikit. Dia menjelaskan bahwa kedua kondisi tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena berasal dari karakter geologi Indonesia ataupun karakter geologi wilayah Indonesia. Namun masyarakat seringkali lebih mengenal kekayaan alam dibandingkan risiko kebencanaan yang menyertai kondisi geografis tersebut di Indonesia. Nah, dia juga menilai bahwa pemahaman terhadap risiko geologi perlu terus disebarluaskan melalui edukasi kepada masyarakat, edukasi-edukasi kebencanaan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, tentu edukasi tersebut dapat membantu warga mengenali ancaman di sekitarnya dan sekaligus juga memahami bagaimana langkah-langkah ketika menghadapi situasi darurat bencana. Menurutnya, informasi mengenai potensi bencana tidak seharusnya disampaikan untuk menimbulkan ketakutan, tetapi bagaimana kita membangun kewaspadaan masyarakat secara bersamaan. Nah, dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat melihat kondisi geologi Indonesia secara lebih utuh, termasuk juga bagaimana memanfaatkan dan risiko yang menyertainya, termasuk dengan manfaat dan risiko yang menyertainya. Dia juga mengingatkan bahwa kekayaan alam yang selama ini dinikmati oleh masyarakat merupakan bagian dari karakter geologi Indonesia yang memiliki potensi kebencanaan. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa kondisi tersebut menuntut kesiapsiagaan dan bukan sekedar pengetahuan mengenai sumber daya alam. Dia juga menegaskan bahwa penyebarluasan informasi kebencanaan menjadi langkah yang sangat penting untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Nah, tentu pemahaman mengenai kondisi geologi Indonesia perlu menjadi bagian dari pengetahuan sehari-hari agar masyarakat tidak mudah panik saat bencana terjadi. Nah, dengan begitu masyarakat juga dapat membangun kewaspadaan sejak dini sekaligus juga memahami pentingnya kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana geologi. Nah, pendengar, informasi yang saya bagikan untuk Anda ataupun saya hadirkan untuk Anda di saat sore hari ini bisa Anda baca kembali selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Enak banget nih es krimnya.
2: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
2: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
2: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
2: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
4: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

hidup menjatuhkan kita begitu keras, sampai kita merasa berjalan di tempat atau bahkan kehilangan arah. Kita sering menunggu seseorang datang untuk mengulurkan tangan, atau menunggu keadaan berubah menjadi lebih baik. Tapi sadarkah kamu, perubahan terbesar tidak pernah dimulai dari luar. Langkah pertama selalu ada di dalam hatimu. Gagal itu wajar, terluka itu manusiawi. Tapi bertahan dalam keterpurukan adalah pilihan. Basuh air matamu, tatap cermin di hadapanmu, dan katakan pada dirimu sendiri, "Aku jauh lebih kuat dari apa yang menjatuhkanku hari ini." Dunia tidak akan menunggu, dan mimpimu terlalu berharga untuk dilepaskan. Mulai hari ini, mari melangkah lagi, karena kekuatan terbaik adalah saat kamu bangkit dari diri sendiri.

0: cuci tangan dulu baru makan. Jisas lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Ih, terlalu lama mu. Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
2: Selamat makan, Seren.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktu di tempat tugas kami saat ini menunjukkan pukul 16:43 ya. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung. Salam hangat dari kami di tempat tugas. Saudara, pemerintah selaraskan program lintas kementerian untuk ketangani stunting.

Iya, pendengar. Tenaga ahli Bakom RI Hariko Satrio mengatakan bahwa pemerintah terus menjalankan intervensi penanganan stunting secara bertahap melalui koordinasi kementerian. Dia menegaskan bahwa pemerintah akan mengkoordinasikan setiap perbedaan pelaksanaan kebijakan dengan kementerian terkait agar penanganan stunting tetap selaras. Dia menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan sejumlah prioritas pembangunan sejak Presiden Prabowo Subianto mulai menjabat. Nah, fokus tersebut mencakup pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta juga perbaikan rumah sakit dan fasilitas publik lainnya. Nah, selain rumah sakit, pemerintah juga menyiapkan perbaikan ribuan puskesmas yang mengalami kerusakan di berbagai wilayah Indonesia. Dia menyebutkan bahwa pemerintah juga menargetkan perbaikan sekitar 10.000 puskesmas pada 2027 untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah juga memasukkan laboratorium kesehatan masyarakat dalam agenda perbaikan fasilitas kesehatan yang direncanakan secara bertahap. Tentu langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan kesehatan dasar sekaligus juga untuk mendukung pencegahan stunting sejak tingkat masyarakat. Pemerintah juga turut memperhatikan kebutuhan layanan kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, termasuk keberadaan posyandu. Sejak tahun 2025, pemerintah telah mengatur pemberian tunjangan khusus bagi dokter spesialis dan juga subspesialis yang mengabdi di wilayah tersebut. Melalui kebijakan itu, dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di daerah 3T berhak menerima tunjangan khusus lebih dari 30 juta setiap bulan. Dia berharap dukungan tersebut dapat memperkuat ketersediaan tenaga medis dan sekaligus juga memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil. Demikian pendengar, informasi ini dapat Anda baca kembali selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

Baik, menunggu dimanapun Anda berada, menikmati setiap kebersamaan kita yang sudah ya Anda lewati di sepanjang hari ke-29 bulan September 2026 dengan rangkaian tugas yang juga sudah Anda akhiri di hari ini. Ada banyak kegiatan, ada yang mungkin masih tetap harus stay, ada dengan kegiatan-kegiatan yang masih Anda laksanakan yang mungkin juga beberapa waktu ke depan ataupun mungkin akan segera berakhir. Kami juga berharap bahwa suasana sore menjelang akhir daripada tugas-tugas yang Anda jalani, semoga nantinya Anda punya rencana-rencana sederhana yang mungkin juga Anda buat setelah menyelesaikan tugas ya. Mungkin setelah ini Anda beristirahat, ataukah mungkin Anda juga sudah punya rencana untuk menikmati momen misalnya acara keluarga ataupun kegiatan-kegiatan lain yang sedang Anda rencanakan. Dan pendengar, satu persembahan manis dari Rimar, Waktu dan Perhatian. Tembang ini juga sekaligus menjadi tembang yang kami hadirkan untuk mengakhiri kebersamaan kita, menikmati persembahan hiburan sore di edisi kali ini. Dan untuk program Kemana Sore selanjutnya, kami hadir kembali dengan rangkaian acara religi sore jelang dikumandangkannya tarhim dan azan maghrib untuk Kota Kaimana dan sekitarnya.

0: dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lahir dari rahim perbedaan suku, bahasa, dan keyakinan yang beragam. Namun, perbedaan itu bukanlah pemisah. Lebih dari 8 dekade lalu, para pendiri bangsa merajut satu fondasi kokoh yang menyatukan kita. Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, bukan pula pajangan di dinding-dinding kelas. Pancasila adalah denyut nadi kita. Ada dalam setiap gotong royong, dalam toleransi yang kita rawat, dan dalam keadilan yang kita perjuangkan bersama. Mari jadikan momentum ini untuk kembali membumikan nilai-nilainya, menjaga persatuan di tengah arus dunia yang terus berubah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tepat di pukul 17.57 menit saat ini kami kumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk kota Kaimana dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah SWT. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya, sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api, dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membendamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, rangkaian lagu-lagu religi islami kami sudahi dulu menemani Anda di saat malam hari ini, sedang mengantarkan Anda lepas dari waktu sholat maghrib. Kami yang bertugas juga tak lupa mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang melaksanakannya. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kita masih bersama menikmati suasana siang hingga di malam hari ini, ya, hingga mengantarkan Anda di pukul 18.23 menit. Dan pendengar, kami masih terus hadir menemani ruang dengar Anda dengan berbagai hiburan pilihan hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan juga untuk Anda bahwa nanti di pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti Anda akan ditemani dengan rangkaian jazz musik malam mewarnai ruang dengar Anda yang mungkin baru saja mengakhiri tugas, ya, menikmati suasana malam dan juga menikmati, ya, menikmati waktu istirahat santai dan juga menikmati bagian-bagian terbaik untuk Anda bersama dengan keluarga. Semoga saja suguhan kami di lewat persembahan hiburan di malam hari ini menjadi perangkap perjalanan Anda sekeluarga. Dari Jalan Utara Mayor Merah dalam Kompleks Perumahan DPR, saya Desi, tak lupa mengucapkan selamat malam dan salam hangat dari kami di tempat tugas.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

Baik, pendengar manapun Anda berada, selamat malam untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih terus menikmati rangkaian ya pilihan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan hingga di saat malam hari ini. Ada banyak aktivitas yang sedang Anda jalani, berbagai pekerjaan yang boleh dilewati dengan baik. Tentu tidak semua hal yang Anda lakukan di hari ini boleh berjalan baik, berjalan mulus ya. Terkadang ada hal-hal yang mungkin ya kurang menyenangkan, atau bahkan mungkin membuat suasana hati menjadi kurang bersemangat, kadang kecewa. Dan juga masih ada hal-hal baik yang tentunya menjadi rasa syukur di dalam diri kita. Namun apapun itu, jadikan itu sebagai pelajaran baru untuk memulai segala sesuatu dengan lebih baik dan lebih memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, pendengar, satu tembang manis milik Fatin ya. Milik Fatin tadi sekaligus juga menjadi tembang pisah kita. Saya Desi sekaligus pamit undur diri, dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan, tentunya dengan ya di edisi yang akan datang. Saya pamit, selamat malam, selamat beristirahat, selamat berbahagia bersama keluarga, dan sampai jumpa.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada hari Rabu tanggal 30 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk pendengar setiap kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Meike kembali menyapa Anda di perjalanan edisi Kaimana Pagi untuk hari ini, tepat di hari Rabu tanggal 30 September 2026. Dalam program Kaimana Pagi, beragam informasi baik seputar Kota Kaimana maupun informasi nasional yang akan kami hadirkan untuk Anda di pukul 7 dan juga di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan temani ruang dengan Anda sambil Anda menuntaskan beragam aktivitas Anda di hari ini yang pastinya di akhir bulan September 2026. Sudah sejauh mana pencapaian Anda di sepanjang bulan ini? Ya, kami berharap semuanya bisa memuaskan hati Anda baik secara pribadi maupun kelompok tim kerja Anda di sepanjang bulan September ini. Untuk Anda yang mendengarkan siaran kami menggunakan audio streaming RRI Digital, selamat pagi juga. Semoga hari ini menyenangkan untuk Anda dengan setiap tugas karya Anda di hari ini. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di hari ini, mengawali kebersamaan edisi Kaimana Pagi, kami hadirkan religi pagi khusus untuk umat Kristiani, lagu-lagu bernuansa rohani tentunya kami hadirkan, dan juga renungan pagi yang akan mengantarkan Anda memulai seluruh langkah aktivitas Anda di hari ini. Selamat memulai aktivitas di hari ini. Tuhan memberkati.

0: Baik, pendengar Rumah Kristiani yang berbahagia, selanjutnya ke Ronde Randa kami hadirkan renungan pagi dengan judul Kasih yang Mengubahkan.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 30 September 2026, hari terakhir di bulan September ini. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan hidup di bumi ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan karena rencana Tuhan belum selesai buat kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami ada lagi hari ini karena anugerah dan karena rencana baik-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 21-22. Tertulis demikian. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka, Bapa?

tertutup rapat, kecuali sebuah pintu milik seorang uskup tua yang ramah, yang dengan tulus memberinya makan malam, serta ranjang untuk beristirahat. Tapi di tengah malam, godaan kembali menguasai Valjean. Ia mencuri piring-piring perak milik sang uskup, lalu melarikan diri. Tapi tidak berapa lama, polisi menangkapnya dan membawanya ke hadapan sang uskup. Valjean menyangka hidupnya sudah selesai dan akan kembali ke penjara. Tapi tanpa diduga, sang uskup justru berkata kepada para polisi, "Piring-piring itu memang kuberikan kepadanya. Dan Jane, engkau bahkan lupa membawa kaki pelita perak ini." Valjean pun dibebaskan. Dia tidak dipenjara. Sikap sang uskup itu mengubahkan hatinya dan membawanya kepada pertobatan. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 21-22 ini tertulis tentang bagaimana Raja Israel bertanya kepada Nabi Elisa, apakah pasukan tentara Aram yang mengepung kota Dotan itu sebaiknya dibunuh? Tapi Nabi Elisa menyatakan tidak perlu. Mereka justru harus diberi makan, diberi minum, dan kemudian dibiarkan pulang. Nabi Elisa menunjukkan kemurahan hatinya kepada pasukan Aram yang datang hendak menangkap dirinya. Oleh kuasa Tuhan, pasukan tentara Aram itu dibutakan matanya, dan Elisa menuntun mereka masuk ke dalam kota di mana Raja Israel dan rakyat berada. Ketika mata dari pasukan tentara Aram itu dicelikkan, mereka dapat melihat kembali. Mereka kaget karena mereka sudah terkepung. Dan saat itulah Raja Israel bertanya, "Bolehkah kubunuh mereka?" Tapi Nabi Elisa melarangnya. Mereka diberi makan, lalu diizinkan untuk pulang ke wilayahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diperhadapkan pada situasi di mana kita ingin membalas. Kita ingin melakukan apa yang kita rasa pantas karena orang lain telah melakukan tindakan yang merugikan atau yang menyakitkan kepada kita. Tapi firman Tuhan di sini mengajar kita untuk memberikan pengampunan. Sama halnya seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, agar kita mengasihi, bukan hanya mengasihi orang-orang yang baik kepada kita, tapi mengasihi orang-orang yang membenci dan bahkan yang berbuat jahat kepada kita. Dalam kehidupan rumah tangga, seringkali terjadi situasi di mana pasangan suami istri saling menuntut kebaikan dan ingin membalas kejahatan atau sikap buruk yang dilakukan oleh pasangan. Tapi firman Tuhan mengajar kita, saudara, untuk kita mengubah diri kita lebih dulu, menunjukkan kemurahan hati dan belas kasihan, dan menyalurkan kasih Allah kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua, dan kepada siapa saja di sekeliling kita. Tidak perlu kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak perlu membalas keburukan dengan keburukan. Balaslah kejahatan dengan kasih. Balaslah keburukan dengan kebaikan, seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita. Adakah saat ini hati kita dipenuhi keinginan untuk membalas? Mari singkirkan semuanya itu. Izinkan kasih Allah menguasai hati kita, sehingga kita dipenuhi dengan damai sejahteranya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Karena firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dan tuntunan, terang bagi jalan kami, membuat kami mengerti langkah apa yang harus kami ambil. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini, mengajar kami untuk senantiasa mampu mengasihi. Karena kasih mengubahkan, kasih membawa kepada pertobatan, kasih membawa kepada perubahan. Seperti Engkau Tuhan yang telah mengasihi kami dan membuat kami hidup dalam terang-Mu, mampukan kami juga untuk menyalurkan kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Pimpin kami terus Roh Kudus untuk melangkah di dalam kebenaran-Mu.

Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Lawatlah yang sakit, yang dalam pergumulan. Kuasamu Tuhan nyatakan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah lawatanmu agar setiap orang mengenal engkau, percaya kepadamu, dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua dalam tangan kasihmu, dalam namamu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang menyelamatkan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Kaimana dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 30 September 2026. Sari berita, pelatihan penyusunan dan penataan kewenangan kampung adat dan penyerahan bantuan seni bagi UAP di Kabupaten Kaimana. Bersama saya Meike Manufandunilah berita selengkapnya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK Provinsi Papua Barat menggelar pelatihan penyusunan dan penataan kewenangan kampung adat serta penyerahan bantuan seni budaya bagi orang asli Papua di Kabupaten Kaimana tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Papua kemarin diikuti 40 peserta yang terdiri atas kepala kampung, ketua Baperkam, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan lembaga masyarakat adat. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala DPMK Papua Barat Legius Wanimbo mengatakan pelatihan tersebut penting untuk memperkuat pemahaman pemerintah daerah dan masyarakat mengenai kewenangan kampung adat yang bersumber dari hak asal usul. Menurutnya, Kaimana memiliki kekayaan sosial, budaya, dan adat yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Karena itu, penataan kewenangan kampung adat perlu mempertimbangkan kelembagaan adat, hubungan kekerabatan sejarah, serta hak asal usul masyarakat. Ia menekankan kewenangan yang berkaitan dengan kelembagaan adat, penyelesaian persoalan berdasarkan adat, pelestarian budaya, hingga pengelolaan potensi kampung perlu diidentifikasi dan ditata secara sistematis. Namun seluruh kewenangan tersebut tetap harus diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara kampung, distrik, kabupaten, dan provinsi. Sementara itu, Kepala DPMK Kabupaten Kaimana, Ika Damayanti, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan berharap materi yang diperoleh peserta tidak berhenti pada pelatihan tetapi dapat diterapkan di kampung masing-masing. Pelatihan yang berlangsung 29 September hingga 1 Oktober 2026 dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Universitas Negeri Papua. Kegiatan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah kampung, lembaga adat, dan pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi, memetakan, serta menyusun kewenangan kampung adat berdasarkan hak asal usul dan ketentuan hukum yang berlaku. Selain pelatihan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan seni budaya bagi UAP sebagai bagian dari upaya mendukung pelestarian budaya dan penguatan identitas masyarakat adat di Kabupaten Kaimana. Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kaimana mulai diarahkan lebih dekat dengan masyarakat melalui penguatan fungsi distrik. Kebijakan ini diharapkan mampu memangkas jarak pelayanan terutama bagi warga yang tinggal di kampung dan wilayah yang jauh dari pusat kota. Langkah tersebut diwujudkan melalui bimbingan teknis bagi operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama operator dari 7 distrik. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Papua Kaimana kemarin dibuka secara resmi oleh Asisten 1 Setda Kaimana, Yakob Ahimsa Irewarere. Dalam sambutannya, yang mengatakan peningkatan kemampuan aparatur di tingkat distrik merupakan bagian dari implementasi visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. Menurutnya, distrik memiliki posisi strategis dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, keberadaannya tidak hanya dipandang sebagai pelaksana urusan pemerintahan, tetapi juga harus didukung kewenangan yang memadai agar berbagai kebutuhan warga dapat ditangani secara lebih efektif. Ia menyebutkan pendelegasian urusan tersebut tidak terbatas pada sektor kependudukan. Beberapa bidang lain juga telah diarahkan untuk memperkuat fungsi distrik seperti pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan umum. Salah satu terobosan yang mulai dijalankan adalah menghadirkan layanan perekaman KTP digital di tingkat distrik. Program tersebut tahun ini diterapkan di distrik Kaimana dan Bruwai, kemudian ditargetkan berkembang ke wilayah lainnya secara bertahap. Yakob menilai keberadaan fasilitas perekaman di wilayah pelayanan akan memberikan kemudahan bagi warga selama ini masyarakat dari kampung yang membutuhkan dokumen kependudukan harus menempuh perjalanan menuju pusat kabupaten. Saudara, selanjutnya ke ruang dengar Anda kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk hari ini dari BMKG Kaimana.
1: Halo, selamat pagi pendengar setia RRI Kaimana dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Baskoro. Udah lama ya kayaknya gak dengar suara saya. Jadi saya hari ini akan menjadi prakirawan BMKG Utara Kaimana yang hadir untuk melaporkan informasi terkini mengenai perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Kaimana dan sekitarnya untuk tentunya hari Rabu 30 September 2026. Untuk kondisi cuaca nih, untuk secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana pada hari ini akan diperkirakan bervariasi. Jadi mulai dengan cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu sendiri berkisar antara 19 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius. Lalu untuk kelembapan udara bisa dibilang cukup lembab, berada di kisaran 55% hingga 100%. Lalu untuk arah dan kecepatan angin akan bertiup dominan dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 22 km/jam. Mari kita geser ke kondisi wilayah perairan atau kemaritiman, di mana untuk bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, mari simak informasi penting berikut ini, yaitu untuk wilayah perairan Selatan Kaimana diperkirakan berada dalam kondisi berawan hingga udara kabur, di mana untuk tinggi gelombang sendiri masih dalam kategori tenang ya, bisa dibilang hingga tenang hingga sedang, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk angin perairan tentunya akan bertiup dari antara tenggara dengan kecepatan yang bisa dibilang cukup kencang, yaitu 14 hingga 43 km/jam. Nah, ini nih yang penting nih. Himbauannya di mana kami menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya nelayan, operator kapal serta warga yang beraktivitas di wilayah pesisir dan perairan Kabupaten Kaimana agar tetap waspada terhadap potensi angin kencang yang dapat meningkatkan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kaimana edisi hari ini. Pastikan Anda selalu memperbarui informasi cuaca terkini sebelum memulai aktivitas di luar ruangan. Oke, saya Baskoro mewakili seluruh tim BMKG Utara Kaimana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan dan keselamatan, serta dalam salam hormat untuk keluarga di rumah. Kembali ke studio RRI Kaimana.
0: Terima kasih untuk prakirawan BMKG Bang Baskoro, dan semoga informasi prakiraan cuaca pagi ini juga boleh diikuti oleh seluruh warga Kota Kaimana. Informasi selengkapnya Anda boleh baca di laman resmi dari BMKG Kaimana. Dan pendengar, demikian penyampaian warta berita daerah untuk pagi ini. Informasi selengkapnya seputar Kota Kaimana Anda boleh baca di laman resmi rri.co.id, dan Anda boleh mendengarkan siaran kami menggunakan audio streaming RRI Digital yang boleh Anda download di App Store maupun Play Store. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

pagi untuk kita memulai aktivitas di hari ini dengan semangat yang baru dan selalu berpikir yang positif agar memudahkan Anda untuk melakukan beragam tugas karya Anda di hari ini. Pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk sebuah informasi atau himbauan untuk Anda, warga Kota Kaimana dan sekitarnya. Himbauan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana. Nah, mengingat sedang terjadinya kondisi cuaca ekstrim El Nino, fenomena iklim seperti El Nino menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan suhu udara meningkat di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali wilayah Provinsi Papua Barat, khususnya wilayah Kabupaten Kaimana, yang berdampak dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang mengakibatkan kualitas udara di sekitar daerah terdampak menjadi sangat buruk. Kualitas udara, ya, karena kualitas udara yang kita hirup sangat buruk akan timbul masalah-masalah kesehatan, terutama masalah kesehatan yang berhubungan dengan saluran pernapasan. Kabut asap yang diakibatkan oleh karhutla mengandung partikel halus berbahaya seperti PM2.5, karbon monoksida, dan gas beracun yang memicu ISPA, asma, hingga penurunan fungsi paru-paru. Sedangkan iritasi yang ditimbulkan akibat paparan asap secara langsung dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, dan kulit. Nah, dampak kesehatan jangka panjangnya akan terjadi pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Polusi udara parah dapat memicu kerusakan organ jangka panjang. Dari data surveillance epidemiologi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana, pada saat ini sedang terjadi peningkatan kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, asma, bronkitis, pneumonia, dan penyakit lainnya yang berhubungan dengan saluran pernapasan. Oleh sebab itu, kami mengimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kaimana dan sekitarnya. Yang pertama, selalu menggunakan masker ketika berada atau beraktivitas di luar ruangan atau gedung. Kedua, mengurangi aktivitas luar ruangan khususnya bagi kelompok yang berisiko tinggi terhadap polusi udara seperti bayi, balita, ibu hamil, dan lansia. Ketiga, menutup ventilasi rumah atau kantor atau sekolah atau tempat umum di saat terjadinya peningkatan kepekatan kabut asap. Empat, hentikan membakar sampah yang berisiko menimbulkan kebakaran atau menimbulkan kabut asap. Lima, menutup sumur, drum, bak penampungan air yang dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga agar tidak tercemar debu dan asap. Keenam, melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan asupan makanan yang bergizi, perbanyak konsumsi air putih dan istirahat yang cukup. Dan yang ketujuh, segera berkonsultasi atau berobat ke fasilitas kesehatan terdekat seperti RSUD, puskesmas atau dokter jika terjadi keluhan pada sistem pernafasan seperti batuk, pilek, sesak nafas, dan lain-lain. Demikian himbauan ini disampaikan untuk dapat diketahui atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian pemberitahuan atau himbauan yang berasal dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana. Saya masih temani ruang dengar Anda di perjalanan pagi ini dengan teman-teman pagi.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, nggak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. 2. Tetapkan batasan yang jelas. 3. Jaga pola hidup sehat. 4. Berbicara dengan orang terdekat. 5. Buat jadwal istirahat. 6. Bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani. Karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang. Karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita ikuti Warta Berita Pro 3.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Bapisus akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait dengan lapas kelas 2A Cibinong. Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh. Inggris akan menjadi tuan rumah KTT pemimpin G20 ke-22 di Manchester pada 2027. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut penempatan manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih di luar domisili untuk pemerataan sumber daya manusia. Para manajer KDKMP yang telah mendapatkan surat keputusan atau SK penempatan di luar domisili agar dapat menerimanya. Inggris akan menjadi tuan rumah KTT pemimpin G20 ke-22 di Manchester pada 2027. KTT tersebut akan mempertemukan para pelaku utama ekonomi global untuk mewujudkan tujuan bersama, mendorong pertumbuhan global dan menangani berbagai tantangan global. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas perjuangan Leo Roli Carnando dan Daniel Martin. Torehan ini menjadi momentum bagi perjuangan kontingen Indonesia untuk mencapai target 4 medali emas di Asian Games 2026. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Badan Pengendali Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait dengan lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
2: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan
3: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
2: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
3: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
4: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Saprida dan Pak Menteri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
5: Demikian. Kemarin kenapa nggak ikut KDP bareng
4: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
3: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya di mana KPK terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait dengan persoalan dugaan pemberian fasilitas di Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Pertama, KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang bertugas.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan terus memantau isu dugaan pelanggaran dan praktik korupsi di Lembaga Permasyarakatan Cibinong, Jawa Barat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga anti rasuah akan terus berkoordinasi khususnya dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan terkait persoalan tersebut. Pernyataan itu direspon KPK terkait dengan isu mencuat menyusul temuan dugaan keberadaan fasilitas khusus atau hunian mewah bagi warga binaan di Lapas Cibinong.
6: KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan sidang ya, di Lapas Cibinong, termasuk juga terbuka untuk berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi ya, yang membawahi pengelolaan Lapas Cibinong tersebut. Dan tentu dari hasil sidang tersebut nanti bisa ditelaah, dianalisis apakah kemudian ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Dan tentu juga nanti akan didalami lagi apakah masuk dalam unsur kewenangan KPK. Tentunya itu semuanya butuh pendalaman lebih lanjut. Dan KPK tentu juga mendorong aksi positif ini karena ini juga relevan dengan temuan KPK pada kajian yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring.
7: Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pihaknya akan melakukan investigasi terkait dengan dugaan penemuan fasilitas tersebut.
8: Ini kita akan dalami apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Ini adalah tugas kami untuk melakukan investigasi. Kemudian saya juga sudah berulang kali ingatkan kepada pegawai, ini adalah kesempatan kami yang sangat baik untuk melakukan penertiban di lapas-lapas yang mungkin memang harus ditertibkan.
7: Budi mengatakan pemberian fasilitas di luar standar kepada warga binaan berpotensi membuka ruang, khususnya terkait terjadinya transaksi antar narapidana dan juga petugas. Persoalan fasilitas khusus di lapas perlu didalami secara menyeluruh. KPK juga telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi dalam pengelolaan lapas. Di antaranya pungutan liar, suap, penyalahgunaan anggaran dan kewenangan, pengadaan barang dan jasa, serta potensi perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu. Sebelumnya memang Kementerian Imipas telah menonaktifkan 5 pejabat Lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan internal menyusul temuan Ombudsman Republik Indonesia. 5 pejabat struktural yang telah dinonaktifkan meliputi Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh guna mencetak praktik, guna mencegah praktik kartel, kecurangan dan juga pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Hal ini mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya, Hasna Nur.
9: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
10: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
9: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
10: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
9: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus dijadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
11: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
12: Bahwa Spamapol itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintah, layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
11: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
13: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
11: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka upaya menekan angka penyebaran virus rabies di Banjarmasin, digelar vaksinasi rabies dan suntik vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Berikut laporan selengkapnya, Robi Angga.
14: Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP3 kembali menggelar program vaksinasi rabies dan suntik vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Kegiatan yang dipusatkan di Poliklinik Hewan DKP3 dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 29 hingga 30 September 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP 3 Kota Banjarmasin, Teuku Inayat Syah, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan untuk memastikan hewan peliharaan warga terbebas dari ancaman virus rabies sebagai penyakit zoonosis. Dalam pelaksanaan tahun ini, DKP 3 menyediakan sebanyak 200 dosis vaksin hasil kolaborasi dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia Kalimantan Selatan.
15: Nah, ini memang vaksin rabies memang harus diulang setahun sekali ya. Yang kita harapkan dari masyarakat ini adalah tingkat kesadaran pemilik hewan kesayangan untuk bisa melakukan vaksinasi agar kita terhindar dari serangan rabies. Ini karena kalau rabies ini adalah penyakit zoonosis yang bisa menular ke manusia dan dari manusia juga bisa menular ke hewan. Nah, ini pentingnya vaksin. Kita berharap pada masyarakat umum pemilik hewan kesayangan untuk bisa melakukan vaksinasi baik di pemerintahan maupun di klinik-klinik swasta.
14: Sebelum disuntik vaksin, setiap hewan akan diperiksa kesehatannya secara ketat guna memastikan kondisinya benar-benar sehat dari indikasi flu atau demam. Program vaksinasi gratis ini pun disambut antusias oleh warga. Salah satunya Niken, warga Banjarmasin yang membawa 2 ekor kucing kesayangannya untuk dilakukan vaksinasi.
16: Sebelumnya lihat di Instagram, kebetulan kan punya kucing juga baru, jadi ya lumayan belum pernah vaksin juga, kan lumayan tuh rabies juga. Jadi taunya dari Instagram sih suami yang lihat. Iya, baru aja. Ini karena anak suka kucing sama bapaknya juga. Kalau nya kayak anak bul tuh yang liar, kan di kayak di komplek tuh anak-anak liaran tuh penting banget. Jadinya juga kami sebagai orang tua tuh nggak worry kalau anak main-main keliaran di luar gitu sih.
14: DKP 3 Kota Banjarmasin berharap melalui kegiatan ini masyarakat semakin sadar akan pentingnya vaksinasi rutin bagi hewan peliharaan, agar Kota Banjarmasin tetap mempertahankan status daerah bebas dari rabies. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Madalena melaporkan selengkapnya.
17: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
18: 3 lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISD, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
19: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
18: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
20: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya, tapi ternyata enggak. Untuk cukai, growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%, dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita, pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
18: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai. Selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal, arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Taman Nasional Tesonilo berbahagia atas kelahiran anak gajah Sumatera berjenis kelamin jantan. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
0: Kabar bahagia datang dari kawasan 11 Flying Squad Taman Nasional Tesonilo, Provinsi Riau. Seekor anak gajah Sumatera berjenis kelamin jantan lahir dari induknya Mama Lisa pada Senin malam 28 September 2026. Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo, Heru Surmantoro, menyampaikan kelahiran tersebut menjadi kabar menggembirakan sekaligus penyemangat dalam upaya menjaga kelestarian gajah Sumatera dan habitatnya. Menurut Heru, proses kelahiran Mama Lisa sebelumnya telah dipantau oleh dokter hewan dan pengamatan dilakukan untuk melihat kondisi fisik dan perkembangan induk menjelang proses persalinan. Heru menyebut kelahiran anak gajah tersebut menjadi kabar yang membahagiakan, terutama di tengah berbagai upaya konservasi yang dilakukan untuk menyelamatkan habitat gajah Sumatera.
21: Gajah kita Mama Lisa. Alhamdulillah kemarin ya tanggal 28 September 2026 kira pukul 19.00 Mama Lisa telah melahirkan seekor bayi gajah jantan dengan berat kurang lebih 126 kg. Jadi dokter Teguh sudah melakukan pengamatan sebelum kelahirannya ya, melihat kondisi fisiknya, dan memang di malam hari itulah Mama Lisa melahirkan gajah jantan.
0: Kelahiran anak gajah Mama Lisa juga mendapat perhatian dan sambutan positif dari masyarakat. Warga menilai kelahiran tersebut menjadi kabar baik bagi upaya pelestarian satwa dilindungi di Taman Nasional Tesonilo.
22: Itu bahagia sekali ya, karena populasi gajah Sumatera kita bertambah. Nah, terus jadinya ikut senang karena Seroja juga bakalan punya teman main, Domang juga ada teman mainnya. Karena dengan kelahiran gajah jantan ini tentunya kita senang ya. Harapannya populasi gajah Sumatera di Indonesia tetap bertahan dan semakin banyak.
0: Kelahiran ini menjadi momen penting bagi para penggiat konservasi, petugas Taman Nasional Tesonilo, Mahot, dokter hewan, serta masyarakat atas kehadiran generasi baru gajah Sumatera, sekaligus menjadi pengingat pentingnya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari Praksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
2: Pernah gak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah tapi memilih diam karena takut? Takut beda sendiri, takut dikritik, atau takut kalau suara kita malah bikin masalah? Kalau kamu tahu ada yang gak benar, jangan cuma diam. Berani bersuara, berani kasih pendapat, dan berani ambil sikap. Gak perlu nunggu jadi orang hebat untuk mulai berani. Mulai aja dari hal kecil, seperti bertanya sesuatu yang belum diketahui atau berani menyampaikan pendapat. Jangan biarkan takut bikin kamu terus diam. Itulah contoh teladan yang ditunjukkan oleh seorang Tan Malaka, sosok pejuang tanpa gelar jasa.
3: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
4: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
3: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
4: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
3: Iya juga sih.
4: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka.

0: Seumur hidup, nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
2: Gubernur Papua meminta rancangan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kehususan Papua serta diselaraskan dengan otonomi khusus Papua. Berikut laporan selengkapnya Reski Kurniawan.
3: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta RUU Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kekhususan Papua dan aturan otonomi khusus. Permintaan itu disampaikan Fakiri saat pembahasan RUU Perlindungan Masyarakat Adat bersama Komite 1 DPD RI. Fakiri mengatakan perlindungan masyarakat adat berkaitan dengan jati diri orang asli Papua serta kepastian hukum atas wilayah adat. Fakiri juga meminta mekanisme pengakuan masyarakat adat dibuat jelas dan tidak berbelit. Kepastian hukum atas wilayah adat dan hak ulayat perlu diperkuat dalam regulasi tersebut. Perlindungan juga diperlukan ketika masyarakat adat berhadapan dengan izin maupun proyek pembangunan. Menurut Fakiri, RUU tersebut perlu mengatur mekanisme persetujuan masyarakat adat serta penyelesaian sengketa adat.
4: RUU juga perlu memberikan perlindungan yang jelas bagi masyarakat adat ketika berhadapan dengan izin atau proyek pembangunan, menyediakan mekanisme persetujuan yang jelas, serta memperkuat penyelesaian sengketa adat. Selain itu, penting untuk memperjelas kedudukan dan peran lembaga adat, hak masyarakat adat, atas manfaat ekonomi dari pemanfaatan wilayahnya.
3: Fakiri turut mendorong kejelasan peran lembaga adat serta kepastian manfaat ekonomi bagi masyarakat adat. Ia juga meminta mekanisme kompensasi dan restitusi serta pendataan dan pemetaan wilayah adat diatur secara jelas. Pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten dan kota juga perlu diselaraskan dengan kekhususan Papua. Fakiri berharap pembahasan bersama Komite 1 DPD RI menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan masyarakat adat di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Program perhutanan sosial didorong di Bovendigul untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan meminimalkan kebakaran hutan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Imam Komarudin.
5: Meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat itu sendiri.
6: Apalagi di Bovendigul juga sekarang dipenuhi kabut asap, bikin sesak nafas.
7: Program perhutanan sosial menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara legal dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Unit Pelaksana Teknis Kantor Pengelola Hutan Produksi Bovendigul, Senli Abarua. Menurutnya, perhutanan sosial memiliki 5 skema yakni hutan desa, hutan adat, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, dan hutan rakyat. Melalui program tersebut, masyarakat diberikan akses untuk mengelola kawasan hutan yang telah mendapatkan persetujuan pemerintah melalui kementerian terkait. Pengelolaan kawasan hutan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun kelompok masyarakat. Akses tersebut memberikan kesempatan pada warga untuk memanfaatkan potensi hasil hutan secara legal, sekaligus ikut menjaga kelestarian kawasan.
5: Sendiri di, khususnya yang sudah dilakukan mitra KPH dengan LSM Harmoni, itu adalah salah satunya yang sudah dilakukan adalah survei potensi. Dengan adanya survei potensi, berarti masyarakat bisa membuat satu rencana kelola hutan yang tujuannya adalah untuk pengembangan, meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat itu sendiri berdasarkan hasil survei potensi yang ada.
7: Shanley menjelaskan pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dengan adanya akses pengelolaan yang sah, masyarakat dapat mengembangkan potensi hutan secara terencana dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. UPT KPHP Bovendigul berharap program tersebut dapat menjadi salah satu peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Masyarakat juga diharapkan ikut berperan dalam menjaga kawasan hutan yang dikelola agar tetap memberikan manfaat dalam jangka panjang. Sementara itu, salah seorang masyarakat Bovendigul, Fani, menilai program perhutanan sosial merupakan langkah yang baik apabila dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Menurutnya, potensi hutan dapat dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga, namun kelestarian hutan tetap harus menjadi perhatian.
6: Kalau menurut saya, program perhutanan sosial atau apalah itu, menurut saya sih baik-baik aja ya, baik adanya. Tapi yang penting ini bisa ningkatin ekonomi masyarakat. Terus kalau bisa ya hutannya jangan ditebang, jangan digunduli gitu. Apalagi kelompok perhutanan sosial itu kan juga harus ikut menjaga hutan begitu ya. Jadi ya kalau bisa ya jangan sampai sekarang kayak banyak kebakaran hutan. Apalagi di Bovendigul juga sekarang dipenuhi kabut asap, bikin sesak nafas.
7: Fani harapkan kelompok perhutanan sosial tidak hanya memanfaatkan hasil hutan, tetapi juga ikut menjaga kawasan yang dikelola. Ia mengingatkan agar pemanfaatan hutan tidak dilakukan secara berlebihan hingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Menurutnya, masyarakat juga perlu terlibat dalam mencegah kebakaran hutan, sebab kebakaran tidak hanya merusak hutan, tetapi juga menimbulkan asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat di Bovendigul. Ia menilai, peningkatan ekonomi dan perlindungan hutan harus berjalan bersama. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh manfaat dari hutan tanpa mengorbankan kelestariannya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Pancasila itu apa, Mama?
9: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
9: Ah, itu Mama bilang, ya?
8: Iya, Mama.
9: Pancasila.
8: Pancasila.
9: Satu.
8: Satu.
9: Ketuhanan Yang Maha Esa.
8: Ketuhanan Yang Maha Esa.
9: Dua.
8: Dua.
9: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
8: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
9: Tiga.
8: Tiga. Persatuan Indonesia.
9: Empat.
8: Empat.
9: Kerakyatan Yang Dipimpin
8: Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Pemilihan Perwakilan.
9: Lima. Keadilan Sosial.
8: Keadilan sosial
9: bagi seluruh rakyat Indonesia.
8: Oh, guru saja di sekolah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
2: Kampung Nelayan Merah Putih Manuswar di Kabupaten Biak Numfor ditargetkan mulai mengirim hasil tangkapan ikan perdananya pada bulan depan. Berikut laporan selengkapnya Oki Pinontoan.
11: Pekerjaan pembangunan fisik Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di 11 lokasi di Kabupaten Biak Numfor, Papua hingga kini berkisar 20-75% dan ditargetkan tuntas pada tahun 2026. Pembangunan KNMP dibagi dalam dua kategori, yaitu 5 KNMP dengan status sebagai hub atau penampung, pengumpul, dan 6 sebagai KNMP penyangga. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor Effendi Igrisa mengatakan, dari 11 lokasi KNMP, salah satunya KNMP Menuswor yang berada di wilayah Biak Utara, masyarakat nelayan netral merasakan dampak peningkatan hasil penangkapan serta pendapatan. Diakui hal itu dilakukan pihaknya setelah bekerja sama dengan Kampung Nelayan Modern Kalamo di Kampung Samber Binyeri yang diresmikan 2023 lalu. Selanjutnya ditargetkan bulan depan perdana pengiriman ikan dari KNMP Menuswor.
12: Kalau tidak ada halangan mungkin bulan depan kami sudah akan mau launching pengiriman ikan perdana dari Kampung Nelayan Merah Putih yang dari Kampung Menuswor. Nah, ini mungkin sebuah terobosan yang luar biasa, fasilitas fisiknya belum selesai, namun antusias nelayan yang ada di utara itu cukup luar biasa, sehingga kami akan meluncing, memperkenalkan supaya teman-teman di KKP juga tahu bahwa walaupun fasilitasnya belum ada, tetapi dengan model kerjasama yang kami rintis antara KNMP Sur dengan Kalamo Samber Binyeri itu sudah berjalan, dan kami akan meluncing pengiriman ikan perdana satu kontainer dengan nama KNMP Menuswor.
11: Kepala Kampung Menuswor, Syors Rizat Wabisir, mewakili masyarakat nelayan setempat, sangat berterima kasih dengan adanya program nasional pemerintah pusat KNMP yang berikan manfaat langsung bagi masyarakat. Semangat melaut dan mencari ikan semakin tinggi dan berdampak pada penghasilan yang diperoleh. Masyarakat nelayan juga berharap KNMP terus berkelanjutan.
13: Ya, masyarakat nelayan di Kampung Menuswor, kami sangat berterima kasih karena program strategis yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden ini sangat membantu kami, terutama bagi nelayan. Pendapatan kami juga sudah lumayan, walaupun dalam perkembangan ke depan ini masih dalam tahapan pembentukan kampung, pembangunan kampung nelayan, namun ada beberapa program yang sudah diturunkan bagi kami dan ini sangat membantu sekali. Jadi dari Dinas Perikanan juga sudah kami mendapat bantuan, dan juga mungkin karena pembangunan kampung nelayan ini di Kampung Musur dan ada beberapa pihak yang sudah melirik kami, sehingga hasil-hasil dari nelayan itu bisa dibeli atau diambil, dan juga ini sangat membantu dalam pendapatan masyarakat nelayan di Kampung Nusur. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden. Harapan kami ke depan program ini jangan terputus, tetap ada, karena ini sangat membantu dalam kesejahteraan keluarga nelayan ke depan nanti.
11: Terdata hingga kini jumlah masyarakat di Kampung Nusur Distrik Biak Utara sebanyak 95 kepala keluarga. Dari Biak Papua, aku penonton Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Manokwari membuka akses baru untuk percepatan mobilitas warga. Ria Tatontos melaporkan selengkapnya.
14: Pemerintah Kabupaten Manokwari mulai membuka akses baru untuk mempercepat mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah di kawasan timur kota. Pembangunan akses tersebut diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata di Manokwari. Bupati Manokwari Hermus Indo mengatakan, pembangunan ruas baru yang menghubungkan kawasan Kampung Ambon, Sarinah, dan Ayambori merupakan bagian dari rencana pembangunan infrastruktur daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Manokwari. Menurut Hermus, pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya bertujuan memperlancar akses masyarakat, tetapi juga mendukung pengembangan destinasi pariwisata, khususnya kawasan Gunung Meja.
15: Pembangunan dan peningkatan ruas jalan dalam kota dan juga di kampung dan pedesaan untuk meningkatkan konektivitas wilayah antar daerah. Dan dalam kota Manokwari kita merencanakan beberapa ruas baru yang kita bangun, tetapi juga kita tingkatkan beberapa ruas. Yang kita tingkatkan adalah beberapa ruas yang menghubungkan kawasan permukiman.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Manokwari Albertus mengatakan, pembangunan akses baru tersebut dilaksanakan berdasarkan DPA Dinas PUPR dan Perhubungan Tahun Anggaran 2026, serta dokumen kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan Jalan Kampung Ambon Sarina. Albertus menjelaskan, pembangunan merupakan pekerjaan jalan baru dengan pembukaan badan jalan selebar 12 meter. Dari lebar tersebut, bagian yang akan dilakukan penghamparan pada tahap awal mencapai sekitar 7 meter, termasuk pembangunan saluran dan bahu jalan.
15: Menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Manokwari untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan dalam kota Manokwari dalam rangka transformasi Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat. Untuk menghubungkan aksesibilitas pada ruas jalan Kampung Ambon Sarina dan ruas jalan Kampung Ambon Ayambori. Jadi judulnya pekerjaan ini adalah Jalan Kampung Ambon Sarina, mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kampung Ambon Sarina, Ayambori, dan sekitarnya.
14: Albertus menambahkan pembangunan ini juga ditunjukkan untuk mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Ambon, Sarina, Ayambori, dan sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Manokwari berharap pembangunan akses baru tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus menjadi bagian dari transformasi Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat melalui pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas, membuka ruang pengembangan ekonomi, dan mendukung kawasan pariwisata. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ancaman kenaikan muka laut ribuan keluarga di Maluku berpotensi terdampak. Lina Tehepuri melaporkan selengkapnya.
16: Sebanyak 6.846 keluarga di Maluku berpotensi terdampak kenaikan muka air laut hingga 1 meter, sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Bappenas Febrian Alpian Torudia dalam dialog di Pro 1 RRI Ambon. Kondisi ini menjadi perhatian karena sebagian besar permukiman, aktivitas ekonomi, sekolah, fasilitas kesehatan, dan jalur transportasi masyarakat Maluku berada di kawasan pesisir. Dikatakan, kenaikan muka air laut bukan lagi persoalan yang dampaknya masih jauh dari kehidupan masyarakat, namun dampaknya mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari terutama di wilayah yang bergantung pada kawasan pesisir. Menurutnya, dampak kenaikan muka air laut dapat terjadi secara berantai, mulai dari rumah yang terdampak hingga terganggunya mata pencaharian masyarakat. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan keluarga dan berpotensi mendorong mereka semakin dekat dengan kemiskinan. Karena itu, risiko kenaikan muka air laut perlu menjadi perhatian dalam pembangunan di Maluku, di mana pemerintah perlu memastikan pembangunan yang dilakukan saat ini tetap mampu menghadapi perubahan kondisi iklim dalam jangka panjang.
17: Kajian Bappenas menunjukkan dalam skenario kenaikan muka air laut 1 meter misalnya. Karena itu, persoalan ini harus kita masukkan ke dalam perencanaan sejak awal. Kita saat ini sedang menuju Indonesia Emas 2045, dan jangan sampai kita membangun hari ini, tapi pembangunan itu kemudian justru menjadi rentan menghadapi kondisi iklim 20 tahun mendatang.
16: Ditambahkan, persoalan kenaikan muka air laut tidak dapat ditangani oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara sendiri-sendiri. Penanganannya membutuhkan kerjasama berbagai pihak karena dampaknya berkaitan langsung dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
14: Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lapas Maros, Sulawesi Selatan memberikan perlakuan yang sama terhadap semua warga binaan dalam menjalankan masa tahanan. Kristianto melaporkan selengkapnya.
18: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Maros menegaskan tidak ada perlakuan pilih kasih dalam pembinaan warga binaan selama menjalani masa pidana. Kepala Lapas Kelas 2B Maros Ali Imran mengatakan seluruh warga binaan mendapatkan pelayanan dan pembinaan sesuai ketentuan serta standar yang berlaku. Pembinaan diberikan tanpa membedakan latar belakang maupun status sosial warga binaan. Ali Imran juga menegaskan seluruh pelayanan kepada warga binaan maupun keluarganya diberikan secara gratis dan tanpa pungutan liar. Pihak lapas juga membuka ruang pengaduan, kritik, dan saran dari warga binaan maupun masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
19: Treatment ini yang diberikan kami bersama jajaran di Lapas Maros itu terus dijaga dan ditingkatkan karena kami memang memiliki tugas pokok bagaimana memastikan warga binaan ini menjalani pidana dengan baik di tempat ini dan tentu tidak terlibat dengan permasalahan-permasalahan baru dan tentu saja semua jajaran harus mengikuti ketentuan dan standar yang telah ditentukan. Jadi pelayanan yang diberikan ini tanpa pungli, tanpa biaya dan semuanya diberikan secara gratis. Dan kami memberi ruang kepada keluarga warga binaan untuk melakukan pengaduan, melakukan kritik, saran terkait dengan hal-hal yang kira-kira tidak sesuai dengan apa yang kita siapkan. Ya, kami insya Allah akan menindaklanjuti semua keluhan, semua kritik, semua saran yang masuk kepada kami dan itu akan kami perbaiki dan kami benahi untuk
18: Sementara itu, seorang warga bernama Nindar berharap tidak ada perlakuan berbeda terhadap narapidana, baik yang berasal dari masyarakat umum maupun kalangan pejabat. Ia juga meminta pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan terus diperkuat, sehingga prinsip kesetaraan dan keadilan dalam menjalani masa pidana dapat diterapkan.
20: Kalau kayak di Cibinong itu menunjukkan bagi narapidana dari kaum oknum pejabat itu enggak dapat efek jera. Nah, kalau bisa di Maros, apa yang diterapkan di Cibinong itu jangan diterapkan di Maros. Itu sudah melanggar hukum.
18: Lebih lanjut, Nindar menilai apabila terdapat fasilitas yang dianggap terlalu istimewa bagi warga binaan tertentu, hal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat. Karena itu, ia berharap prinsip kesetaraan, transparansi, dan keadilan terus dijaga dalam seluruh proses pemasyarakatan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernah kepikiran nggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama Angkatan Darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. Peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang. Pada tahun 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya dan saat itu masih ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, peringatannya diperluas hingga melibatkan angkatan lain dan masyarakat. Sampai akhirnya, pada 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Jadi, tanggal yang setiap tahun kita kenang ini ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi peringatan nasional seperti yang kita kenal sekarang.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan dalam pencegahan penyebaran narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan seluruh Indonesia. PBB menyebut Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA terus beroperasi di bawah tekanan luar biasa. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempercepat pembangunan hunian tetap pasca bencana pada 3 provinsi di Sumatera. Sebanyak 7.952 huntap dan PSU pasca bencana ditargetkan akan rampung pada 31 Desember 2026. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam sidang Majelis Umum PBB menyebut Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA terus beroperasi di bawah tekanan luar biasa. UNRWA menyediakan layanan publik yang esensial bagi warga Palestina, namun tugasnya kini berada dalam bahaya. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran bulu tangkis Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah, harus puas membawa pulang medali perak Asian Games Aichi Nagoya 2026. Amri Nita meraih posisi runner-up setelah kalah 2 set langsung dari pasangan unggulan Tiongkok, Jiang Zhenbang Wei Yatin. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang. Yang tadi, Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi. Bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya, yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini, sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahguna narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahguna narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahguna narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan seluruh Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 kasus yang masuk ke pos bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini, negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, dari peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program hilirisasi pemerintah pusat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan parfum dari bahan baku kayu gaharu. Namun seiring kondisi kabut asap pekat telah mempengaruhi intensitas ekspor ke luar negeri. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
7: Misal untuk jenis yang kelas bawah biasanya itu ke Eropa, tapi untuk yang kelas atas itu ke Timur Tengah.
8: Pelaku usaha kayu gaharu di Kalimantan Tengah menyebut program hilirisasi membuka peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah komoditas gaharu. Salah satu pelaku usaha gaharu, Darminto, mengatakan, jika selama ini bahan baku banyak dipasarkan dalam bentuk mentah, ke depan gaharu dapat diolah menjadi minyak yang menjadi salah satu bahan dasar parfum dengan pasar tujuan antara lain Prancis, Eropa, dan Timur Tengah.
7: Kalau gaharu ini kita jadikan minyak, minyak nantinya kita kirim ke Prancis, ke Timur Tengah, jadi ke Eropa ya pastinya, karena ini bahan dasarnya parfum. Ya, saat ini sedang berjalan pembangunan pabrik Garu, cuman kita lagi finishing. Nah, ini nanti kalau sudah buka, ini satu-satunya pabrik yang berizin di Kalimantan Tengah.
8: Ia menyebut saat ini pembangunan pabrik pengolahan Garu tengah memasuki tahap penyelesaian di Jalan Victoria Palangkaraya. Pabrik tersebut nantinya disebut menjadi satu-satunya pabrik pengolahan Garu berizin di Kalimantan Tengah, sehingga diharapkan mampu memperkuat rantai hilirisasi sekaligus memberikan nilai ekonomi lebih bagi komoditas daerah.
7: Kalau untuk hilirisasinya kita tergantung jenis. Misal untuk jenis yang kelas bawah biasanya itu ke Eropa, tapi untuk yang kelas atas itu ke Timur Tengah. Kalau untuk ekspor itu biasanya kita kisarannya di harga Rp50.000 per kilo sampai dengan 1,5 M per kilo.
8: Dari sisi ketersediaan bahan baku, pelaku usaha menyebut pasokan Garu relatif mudah diperoleh karena tersebar di sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah. Pabrik yang sedang dibangun diproyeksikan membutuhkan sekitar 20 ton bahan baku setiap bulan sehingga Garu bernilai ekonomi. Meski memiliki peluang besar, pelaku usaha Garu masih menghadapi sejumlah kendala, terutama bencana kabut asap dan terganggunya sektor penerbangan. Kondisi tersebut berdampak terhadap distribusi barang, aktivitas perusahaan, hingga proses pengiriman untuk kebutuhan ekspor. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Palangkaraya Samsul Rijal menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi kondisi kabut asap yang terjadi saat ini. Menurutnya, masyarakat perlu bersabar dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi di lapangan, termasuk tidak melakukan aktivitas secara berlebihan ketika situasi belum memungkinkan.
9: Berpengaruh terhadap distribusi, berpengaruh semua platform, kalau pasokan juga berpengaruh, semua pengaruh. Nah, namun alhamdulillah Kota Palangkaraya masih suplai Banjarmasin, kebutuhan pasokan masih bisa.
8: Ia juga mengingatkan masyarakat agar memenuhi kebutuhan secukupnya dan tidak panik buying dalam berbelanja. Menurutnya kondisi yang terjadi merupakan bagian dari dinamika alam yang perlu dihadapi bersama dengan tetap tenang dan bijak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Edi Suroso melaporkan.
0: Bulog Kalimantan Tengah telah melakukan penyaluran bantuan pangan dari Presiden mencapai 60% yang ditargetkan penyaluran bantuan tersebut dapat dimaksimalkan hingga 90% pada bulan ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Ketersediaan ataupun stok komoditi yang ada di gudang Bulog.
11: Penyaluran bantuan pangan dari Presiden di Kalimantan Tengah hingga kini telah mencapai sekitar 60%. Perum Bulog Kalimantan Tengah menargetkan penyaluran tersebut dapat dimaksimalkan hingga 90% pada akhir September 2026. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, Erwin Budiana, mengatakan penyaluran bantuan pangan tersebut terus mengalami peningkatan. Namun pihaknya mengakui masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, seperti akses melalui sungai yang sulit karena kemarau mengakibatkan air surut drastis. Padahal jalur sungai menjadi salah satu akses utama untuk menyalurkan bantuan ke sejumlah wilayah. Erwin menjelaskan, dalam kondisi normal Bulog dapat menggunakan perahu dengan kapasitas angkut hingga 4 ton. Namun saat sungai surut, kapasitas angkut tersebut turun drastis. Hanya bisa membawa beban sekitar 200 kg saja. Namun dengan berbagai kendala yang ada, Bulog memperkirakan capaian maksimal di Kalimantan Tengah berada di angka 90%.
10: Ketersediaan ataupun stok komoditi yang ada di Bulog, di gudang Bulog, kita selalu mantau dengan menggunakan sistem. Jadi dengan menggunakan sistem itu kan berarti lebih real time ya. Jadi kapan kita memerlukan informasi tersebut, dimanapun kita bisa mengakses itu melalui sistem. Sehingga bisa juga terpantau terkait berapa banyak lagi sebetulnya persediaan yang kita miliki. Sehingga harapannya kalau memang ternyata persediaan yang kita miliki masih mencukupi, alhamdulillah. Tapi ketika memang untuk kebutuhan penyaluran ternyata masih kurang, dengan terpantaunya stok tersebut kan tentu kita bisa mengantisipasi lebih awal. Nah, terkait stabilisasi, tentunya Bulog juga bekerja sama dengan aplikasi lain ya, dalam hal ini adalah aplikasi SP2KP.
11: Sementara itu, pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Palangkaraya berharap juga ada bantuan pangan yang disalurkan pemerintah menyentuh para pelaku usaha kecil yang terdampak kondisi ekonomi akibat menurunnya aktivitas masyarakat. Salah seorang pelaku UMKM Palangkaraya, Atriadi, mengatakan bantuan pangan dinilai dapat membantu mengingatkan beban kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi pelaku usaha yang pendapatannya tidak menentu akibat kabut asap kebakaran hutan lahan lantaran menurunnya kunjungan masyarakat. Menurut Atriadi, pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan dukungan dalam bentuk bantuan modal maupun pelatihan, tetapi juga perhatian terhadap kebutuhan pangan keluarga. Terlebih, kondisi perekonomian yang tidak selalu stabil dapat berdampak langsung terhadap omset usaha.
12: Pak, kalau bisa misalnya normal itu biasanya dapatnya berapa, Pak?
13: Ya, kalau normal itu biasanya di atas 500 lah. Itu udah bagus banget.
12: Udah bagus itu ya. Tapi kalau kabut asap nih, kunjungan orang menurun, Pak lah.
13: Bukan menurun lagi, hancur. Paling 100 dapatnya.
12: Oh, gitulah.
13: Itu juga nggak tiap hari, 100.
12: Baik.
13: Kadang-kadang di atas 50.
12: Oke, makasih Pak lah.
13: Oke.
11: Daerah yang mengalami kendala distribusi, terutama wilayah yang aksesnya banyak bergantung pada jalur sungai di Kalimantan Tengah. Beberapa di antaranya berada di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Murung Raya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan DPRD Jawa Timur secara resmi telah mengesahkan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Andika Sanah melaporkan selengkapnya.
14: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong perubahan paradigma dalam memandang penyandang disabilitas sebagai bagian dari subjek pembangunan. Pandangan tersebut dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang telah disetujui bersama Pemprov Jatim dan DPRD Jatim. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penyandang disabilitas tidak semestinya ditempatkan semata-mata sebagai penerima bantuan. Mereka memiliki hak, kesempatan, tanggung jawab, dan kedudukan yang setara sebagai warga negara.
15: Pada dasarnya ini tugas bersama antara pemerintah dan seluruh stakeholder dengan semua masyarakat, terutama di dunia pendidikan dan dunia usaha, bagaimana memberikan ruang yang sama dan memberikan layanan secara inklusif. Jadi inklusivitas itu menjadi bagian penting.
14: Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari menegaskan, penyandang disabilitas memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan apabila mendapatkan kesempatan dan dukungan yang memadai. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu menciptakan ruang yang memungkinkan mereka berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing.
16: Saudara-saudara kita yang disabilitas, yang mereka sudah tidak boleh lagi dipandang sebagai beban. Mereka harus dipandang sebagai sebuah entitas dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan kalau belum mampu, kita yang memiliki kesehatan yang baik, kebijakan, mendorong mereka untuk bisa diberdayakan dengan sebaik-baiknya.
14: Pemprov Jatim selama ini menjalankan sejumlah program untuk mendukung kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Program tersebut antara lain rehabilitasi sosial, bantuan dan asistensi sosial, pendidikan inklusif, pelatihan vokasional dan kewirausahaan, fasilitasi penempatan kerja, serta peningkatan aksesibilitas layanan publik. Ani Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan fenomena El Nino diperkirakan akan membuat musim hujan di Jawa Timur datang lebih lambat pada periode 2026-2027. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
17: Fenomena El Nino kuat diperkirakan membuat musim hujan di Jawa Timur datang lebih lambat pada periode 2026 sampai 2027. Kondisi ini dipengaruhi indeks ENSO yang diperkirakan bertahan hingga kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Jawa Timur, Anung Supriyatno, dalam webinar prediksi musim hujan 2026-2027 di Provinsi Jawa Timur mengatakan, El Nino menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi waktu datangnya musim hujan.
18: Ini pasti terjadi gitu, karena udah siklus tahunan gitu ya. Hanya saja tadi sudah kami sampaikan, trigger-trigger cuaca dan iklim, khususnya kalau di skala iklim itu adalah kaitannya dengan indeks ENSO, dipolmo dan sebagainya, itu men-trigger apakah musim itu sendiri datangnya lebih cepat atau lebih lambat, atau membawa di curah hujannya menjadi atas normal atau lebih basah atau menjadi lebih kering.
17: Sementara itu, Dira, salah satu anggota BPBD Kabupaten Bojonegoro, mempertanyakan operasi modifikasi cuaca bisa dilakukan atau tidak di Kabupaten Bojonegoro.
19: Terkait kan tadi musim hujannya, kita kan di awal November, kalau yang saya cermati di Bojonegoro tadi di awal November dasar yang 3. Nah, ini kan waktunya masih panjang.
17: Fenomena iklim seperti El Nino dan La Nina lebih berpengaruh terhadap waktu kedatangan dan karakteristik musim, dapat mempengaruhi kondisi curah hujan. Curah hujan bisa berada di atas normal atau justru membuat suatu periode menjadi lebih kering. Karena itu masyarakat diminta tetap mencermati perkembangan musim. Informasi cuaca dan iklim menjadi penting untuk mengantisipasi perubahan waktu datangnya musim hujan akibat dinamika iklim. Oni Arianto melaporkan.
0: RRI menjadi wahana pelestarian budaya bermukun dengan digelarnya program pelaksanaan bermukun se-Borneo yang tahun ini digelar di Yogyakarta. Rosyen Anwar melaporkan selengkapnya.
20: Sekarang kita memang ada beberapa kerjasama, projek kerjasama antara RTB, RRI dan juga RTM. Selain daripada bermukun, kita ada
21: penyiar radio dari tiga negara serumpun, yaitu Radio Television Malaysia, RTM, Radio Television Brunei, RTB, dan Radio Republik Indonesia berkumpul di Yogyakarta mulai 29 September hingga 3 Oktober mendatang untuk memperkuat pelestarian budaya bermukun lewat program Bermukun se-Borneo 2026. Ketua Delegasi RTM, Muhammad Yusni bin Muhammad Ali, menyebutkan tradisi bermukun adalah seni pertunjukan tradisional khas masyarakat Melayu di Pulau Kalimantan atau Borneo, termasuk Sarawak, Sabah, dan Brunei Darussalam. Tradisi ini menggabungkan unsur pantun berbalas, tarian yang khas, dan alunan alat musik kendang. Muhammad Yusni bin Muhammad Ali menuturkan, dengan program Bermukun se-Borneo yang tahun ini dihelat oleh RRI, diharapkan dapat semakin menguatkan tali silaturahmi serta upaya pelestarian budaya bermukun.
22: Kita mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara Malaysia, Indonesia dan juga Brunei Darussalam, dan dengan cara ini kita boleh bersama-sama memajukan lagi seni budaya, terutamanya seni bermukun sebelumnya.
21: Delegasi dari Malaysia, Brunei dan tuan rumah Indonesia akan menampilkan tradisi bermukun kepada masyarakat Yogyakarta. Muhammad Yusni bin Muhammad Ali mengharapkan publik dapat terhibur dengan penampilan kesenian bermukun tersebut.
22: Kami persembahkan kebudayaan bersamalah, kita persembahkan kepada penonton memperkenalkan seni bermukun se-Borneo supaya lebih lagi diketahui oleh masyarakat lebih luas lagi.
21: Sementara itu, Nur Hawadah binti Ramli selaku Ketua Delegasi Radio Television Brunei RTB memaparkan tradisi bermukun sudah menjadi budaya bagi masyarakat Brunei sejak lama.
20: Budaya bermukun itu sebenarnya memang sudah pun berlangsung agak lama, mungkin sudah beratus-ratus tahun yang dulu. Cuma kalau di Brunei Darussalam, budaya ini saya difahamkan asalnya datangnya dari Sarawak, Malaysia. Dan di Brunei Darussalam mungkin mula diperkenalkan pada sekitar 40-an ataupun 50-an macam tu. Jadi oleh kerana budaya bermukun ini sudah pun lama di rantau Borneo ini dan sering dibawakan dalam beberapa buah majlis seperti majlis perkahwinannya, majlis keramaian. Jadi pentingnya juga saya rasa untuk kita jadikan projek bermukun ini sebagai projek masyarakat.
21: Delegasi dari tiga negara yaitu RTM Malaysia, RTB Brunei dan juga RRI yang mayoritas diantaranya adalah penyiar radio akan berbalas pantun dan sekaligus menari dengan mengangkat tema-tema pantun berkaitan tentang persahabatan, Hari Raya Idul Fitri, serta pantun tentang Tahun Baru. Acara tersebut akan dipusatkan di Auditorium RRI Yogyakarta pada 1 Oktober besok.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI program.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang budiman, saya Dave Akbar Syafiq Karno Laksono, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin mengudara, semakin canggih, dan semakin sejahtera kepada seluruh karyawannya. RRI sekali di udara, tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini, kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa, tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI. Demi pemberitaan yang semakin setara dan masif, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lahir dari rahim perbedaan suku, bahasa, dan keyakinan yang beragam. Namun, perbedaan itu bukanlah pemisah. Lebih dari 8 dekade lalu, para pendiri bangsa merajut satu fondasi kokoh yang menyatukan kita. Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, bukan pula pajangan di dinding-dinding kelas. Pancasila adalah denyut nadi kita. Ada dalam setiap gotong royong, dalam toleransi yang kita rawat, dan dalam keadilan yang kita perjuangkan bersama. Mari jadikan momentum ini untuk kembali membumikan nilai-nilainya, menjaga persatuan di tengah arus dunia yang terus berubah.

30 menit berlalu dari pukul 8 dan satu teman manis punya TV. Jangan bilang-bilang, sudah menemani kita di perjalanan aktivitas Anda yang sudah berada di tempat tugas ya. Selamat memulai aktivitas Anda di minggu kerja akhir ya, di akhir bulan September 2026. Mendengar, Kabupaten Fakfak berhasil meraih terbaik pertama kategori pemerintah kabupaten dalam ajang Jamsostek Award 2026 wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Penghargaan tersebut menjadi capaian pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja rentan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Lut Mansur Kamudi, mengatakan penghargaan tersebut diberikan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan penilaian terhadap program perlindungan pekerja. Nah, menurutnya capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jumlah pekerja rentan yang mendapat perlindungan tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam pencapaian Fakfak, dan pemerintah daerah dinilai memiliki cakupan perlindungan pekerja rentan yang luas dibandingkan kabupaten lain di Papua Barat. Nah, ia juga menegaskan penghargaan tersebut tidak hanya menjadi capaian tetapi juga tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan perlindungan tenaga kerja, dan pemerintah ingin memastikan program jaminan sosial tidak sekedar mengejar jumlah kepesertaan tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

0: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
1: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
0: Loh, emangnya si Dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
1: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
0: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di selah aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali, menghadapi bisingnya dunia. Ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di sela rutinitas.

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan, tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.